Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah di Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk KBYU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1.

0: 1 di halaman Gor Sigi di Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari tanah suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
1: Kita ada proses, artinya yang 9 yang tadi ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun-tahun. Jadi mereka pakai yang berjalan dengan perjalanan, jumlahnya semua. Ya, kita ada yang sakit, cuma ada 10 kita. Alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan perjalanan, nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
0: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Epata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurena Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah dipukul 9.44 ya, dan kami juga telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke. Ada Patricia Rahel Mahubesi yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Ya, halo, selamat pagi Rahel.
1: Selamat pagi,
0: Kari. Apa kabar hari ini?
1: Kabar baik.
0: Baik. Oke, untuk perkiraan cuaca ya, untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026 ini, diperkirakan akan seperti apa ini cuacanya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini. Silakan, Patricia.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 1. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Merauke untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat di pagi hari diperkirakan berawan, untuk siang dan malam hari cerah berawan, sementara untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 60-95%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Mapi di pagi hari, siang hari dan juga malam hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, untuk di pagi hari berawan, untuk siang, malam, dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 60-90%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km/jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat dan juga perairan Merauke diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso dan Laut Arafuru berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Diperkirakan untuk pasang surut air laut di perairan Merauke untuk pasang maksimum dengan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 20.00. Dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 3,7 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Lalu untuk surut minimum dengan ketinggian 1 meter terjadi pada pukul 13.00 dan surut minimum kedua dengan ketinggian 2,8 meter terjadi pada pukul 2 di dini hari. Diperkirakan cuaca esok hari Rabu 10 Juni 2026 untuk wilayah Asmat berawan, untuk Mapi cerah berawan, dan untuk Merauke berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Untuk hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kari.
0: Baik, terima kasih Patricia atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Patricia.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, depannya remian tadi laporan perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Merauke, Patricia Rahel Mahubesi STR. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

Dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan literasi digital. Ya, Arab Saudi terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang Saudi Vision 2030. Perubahan ini tidak hanya mencakup layanan administrasi, tetapi juga sistem transaksi dan akses ibadah yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Komisaris PT Jasa Haramain Group mengatakan, penggunaan dokumen dan layanan berbasis digital akan menjadi standar utama dalam beberapa tahun mendatang. Jadi prinsipnya sudah serba digital untuk tahun ini, Saudi Arabia punya Vision 2030, jadi 2030 itu semua transaksi tidak ada lagi cash. Ya, dikatakan peningkatan literasi digital bagi calon jemaah menjadi hal yang sangat penting dan didorong ya seluruh penyelenggara perjalanan umroh dan haji di Indonesia untuk mulai mengedukasi jemaah sejak pelaksanaan manasik. Ya, salah satu hal yang wajib dipahami jemaah adalah penggunaan aplikasi Nusuk ya, dan dijelaskan bahwa izin masuk raudah kini tidak lagi disediakan melalui visa seperti sebelumnya, melainkan harus diakses melalui aplikasi tersebut, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana jemaah haji dan umroh diminta tingkatkan literasi digital.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?

0: utang.
1: Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Ya, pendengar Anda masih di program Literasi Digital Pendengar, dan kami coba berbagi informasi kembali untuk Anda. Ya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi program cek kesehatan gratis melalui pertunjukan kesenian rakyat. Ya, acara yang mengusung tema Ngajaga Jiwa, Ngajaga Raga, Warga Sehat, Bangsa Kuat. Ya, diselenggarakan di lapangan Cikomboy, Desa Wisata Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Melalui pendekatan seni budaya tradisional wayang golek yang dipimpin oleh Dalang Ki Yogaswara Sunandar Sunaria, pemerintah menyampaikan berbagai edukasi penting, sosialisasi utamanya berfokus pada program cek kesehatan gratis, yang kemudian dipadukan dengan pemahaman literasi digital serta perlindungan anak di dunia nyata. Direktur Kementerian Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi menegaskan bahwa kolaborasi pusat dan daerah ini menjadi jembatan efektif dalam menyampaikan program prioritas pemerintah. Ya, selain mendukung penuh kesuksesan program cek kesehatan gratis untuk menjaga raga masyarakat, isu krusial lain yang disorot adalah kesehatan mental anak akibat adiksi gawai dan media sosial, pendengar. Ya, informasi ini dapat Anda baca ya langsung di laman rri.co.id dengan judul Komdigi Republik Indonesia gelar pertunjukan Ngajaga Jiwa, Ngajaga Raga di Matangaji, Cirebon, pendengar. Nah, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Ya, saat ini sudah di pukul 11.07, ragam informasi dan juga hiburan masih ya, coba terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, di cuaca yang panas ya untuk hari ini, untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, kami harapkan juga untuk Anda yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatannya, tetap semangat untuk Anda semuanya ya. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke di siang hari ini.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Selanjutnya nanti akan ada rekan saya Aldo yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan informasi. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ya, pendengar bersatu hari ini Merauke, kembali lagi bersama saya Almin Damoto Bos dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya dari pukul 11.30 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Segala informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini, terkhususnya pada dinamika olahraga dan juga lintas sore, dan tentunya hiburan untuk Anda pro dangdut. Dan informasi penting juga untuk Anda di pukul 12.10 menit hingga pukul 12.50 menit dalam rangkaian acara musik tradisional dan budaya.

0: curun di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Sabtu dan Merauke, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan untuk Anda doa Angelus bagi Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan tentunya terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda dengarkan jelang doa Angelus di siang hari ini.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1

informasi terkait dengan Kabupaten Kapuas Hulu yang dikutip dari laman Wikipedia. Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dan ibu kota kabupaten ini terletak di pusat Putu Sibau. Dan kabupaten ini memiliki luas 29.842,03 km persegi dengan 20%-nya luas Provinsi Kalimantan Barat. Dan berpenduduk sebanyak 253.740 per tahun 2022. Ya, sejarah singkatnya, sekitar tahun 1823 Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Selimbau. Dan Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Selimbau yang menegaskan kedaulatan dari kerajaan. Sebelum adanya kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ya, sejarah singkatnya dimulai dari juga ya tentunya zaman Hindia Belanda hingga Jepang dan akhirnya di masa kemerdekaan. Geografi dari Kabupaten Hulu secara astronomi terletak di antara 0,50 derajat lintang utara hingga 1,40 derajat lintang selatan dan antara 111,40 derajat hingga 114,10 derajat bujur timur. Secara umum, Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak tempuh terpanjang sekitar kurang lebih 240 km dan melebar dari utara ke selatan kurang lebih 126,70 km. Ya. Informasi selanjutnya ya, suku bangsa demografi dari Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku Dayak dan juga Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa suku sub, yakni seperti Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embalo, Dayak Taman, dan juga Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Tionghoa, dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu sehingga tradisi-tradisi suku tersebut mempengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu. Ya, penyatalah informasi untuk Anda ya. Nantinya akan kami hadirkan satu rangkuman informasi untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini.

Ya, peringat berikut informasi terakhir seputar Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, berlanjut dari demografi, Anda kami kenalkan 3-4 sektor selanjutnya. Ada ekonomi, ya, hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putus Sibau dan Simitau jadi andalan utama roda perekonomian di Kabupaten Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam 3 kelompok seperti meranti, rimba campuran, dan juga kayu indah. Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan seperti arwana dan juga ulang nguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu Sungai Kapuas, ada embalau mendalam dan juga simbau dengan hasil seperti ikan jelawat, sema toman, dan tengada. Transportasi utama menuju dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan juga udara. Yakni transportasi udara Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di Kelurahan Kedamin Hulu, yakni Bandara Pangsuman. Ya, Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki klub sepak bola, yaitu Persatuan Sepak Bola Kapuas Hulu yang saat ini berada di Divisi 1 Liga Amatir Indonesia. Dan terakhir tentunya sektor pariwisata, ya, bagi Anda yang ingin berlibur di Kapuas Hulu, ya. Sebagian besar wilayah ini terdiri dari hutan, ya, di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sektor pariwisata di Kapuas Hulu bergerak di bidang budaya dan peninggalan sejarah, serta beberapa wisata alam. Wisata yang ada di Kapuas Hulu diantaranya ada Danau Sentarum, Bukit Ampan, Rumah Betang Inko Tambe, Rumah Betang Lunsa Hilir, dan juga Gereja Tua Bersejarah. Ya, benar, itulah informasi untuk Anda pada siang hari ini dalam musik tradisional dari Kabupaten Kapuas Hulu. Dan nantinya Anda juga akan kami hadirkan, ya, informasi yang sama di esok hari terkait dengan keberagaman Indonesia, khususnya keberagaman daerah yang ada di Indonesia Nusantara ini. Dan ya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Yeah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberg yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan

0: peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stall membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama ke babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Natick Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: Dan begitu juga kami. They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titipan, konjol-konjol tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, kekuatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang habis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin

jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia, karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras.

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro Dangdut.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Lisa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, Lisa cantik sekali. Ih, boleh, biasa saja bara. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
1: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop.

0: Ya, pendengar persatuan yang merokok, Anda dapat bergabung sama kami di Prodangdut.com. Kita di 0971-333-0745 ataupun melalui SMS WhatsApp di 0852-751-2433. Dan yang berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, Kak Puja, apa kabarnya untuk hari ini?
1: Kabar hari ini sangat baik.
0: Oke, puji Tuhannya untuk hari ini.
1: Bung Aldo, apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabarnya juga baik, Kak Puja.
1: Operasi ada berapa ya?
0: Bagaimana?
1: Dengar-dengar.
0: Bagaimana? Halo, Kak Puja?
1: Ya, maaf. Saya ada tanya, operasi ada berapa?
0: Oh.
1: Serius sekali lihat. Ya sudah, lagu apa? Saya minta lagu. Aduh, ada lagu apa sudah? Oh, Dol Sumbang sama Nini Carlina.
0: Judulnya?
1: Aduh, tolong Kak dipilihkan begitu.
0: Siapa tadi penyanyinya, Kak?
1: Dol Sumbang dan Nini Carlina. Aku suka kamu, itu saya kurang tahu lagu. Judul saya kurang begitu hafal. Pokoknya Dua Sumbang Nini Carlina.
0: Okay.
1: Lagu ini sama salam buat panorkes keluarga, Pak Bernard, Ibu Utri, Bunda Natalia, Bunda Imam. Juga buat Pak Luhut, Pak Widi di Jepan, Cut, Abang Ita Mami. Buat Ayu Masohi, pokoknya semua sudah sempat terkecuali lagunya. Ada toh?
0: Ada, Doel Sumbang dan Nini Carlina dengan judul Aku Cinta Kamu.
1: Oh iya, itu sudah. Aku cinta RRI Merauke dan yang semua yang lagi bertugas, salam hormat.
0: Oke,
1: baik. Buat salam juga buat yang ada Stasiun Pemanca, salam kompak juga.
0: Iya. Yes.
1: Terima kasih. See you, dadah, bye-bye.
0: Iya, dadah, bye-bye Kakak Puja. Terima kasih sudah bergabung ya di Pro Satu RRI Merauke dalam acara Ruang Rindu. Pro Dangdut maksud kami. Iya, selanjutnya penelpon berikut. Halo, selamat malam Ruang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Ima. Iya, ya.
2: Tak salah dong.
0: Oh.
2: Apa?
0: Bukan Bu Utri ya, Ibu Bunda
2: Ima. Bukan.
0: Bu Ani.
2: Natalia Sulawesi Tengah.
0: Bagaimana?
2: Bu Natalia Sulawesi Tengah.
0: Oh iya, Bu Natalia. Iya, lama tak berjumpa.
2: Bang Vido ya?
0: Bagaimana?
2: Bang Vido.
0: Dengan Aldo.
2: Aldo. Aldo udah lupa ya. Natalia Toli-Toli, Bu.
0: Iya,
2: Bu Aldo.
0: Lama, Bu. Apa kabarnya untuk siang hari ini?
2: Ah, puji Tuhan sehat baik. Okay. Kalau cuaca juga mendukung, kalau Bang Aldo gimana?
0: Puji Tuhan baik juga.
2: Amin. Bang Aldo, saya mau pilih lagunya Setangkai Bunga Padi aja.
0: Setangkai Bunga Padi ya.
2: Tapi penyanyinya saya enggak lupa ya, nanti Bang Aldo aja cari ya.
0: Oke, boleh.
2: Sebentar. Oke, ya. Salam-salam ya Bang Aldo, yeah. Yang pertama ada Kakak Puja ya, tadi yang baru lewat, yeah. Makasih salamnya. Ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Kakak Anis, Bang Cut, ada juga Ibu Sofia Sini Makassar ya, Ibu Reja Jakarta, Bang Bintang Pratama, Pak Norki, Pak Bernard, ada Pak Joni, Pak San Lalop, Central Suite, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima juga ya, yang ada Mo Mere, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut, ada juga Bang Windy, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Putra Tengah juga Bang Lai dan semua saja yang lagi monitor ya. Buat Bang Aldo tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik ya buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Aldo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Ya, terima kasih Bu Natalia dan ya, halo selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang, dangdut saudara kita, Bang Aldo.
0: Oh, Bang Luhut. Apa kabarnya nih? Lama tak berjumpa.
3: Kabarnya di sini, Bang. Cuaca saya di sudah sempat datang geri.
0: Oke, aman Bang Luhut. Iya, terus yang hari ini mau request lagu apa nih Bang Luhut?
3: Biar semangat dulu di cuaca yang mendung-mendung. Gimana ini?
0: Bagaimana?
3: Aku mau dengerin lagunya dari...
0: Bagaimana?
3: Dari Nagita Yubi.
0: Judulnya?
3: Buang mantan pada tempatnya. Buang mantan pada car yang baru.
0: Oke, buang.
3: Biar semangat dulu di cuaca yang mendung-mendung ini. Iya,
0: baru
3: mencari salamnya dulu ya Bang ya.
0: Oke, boleh.
3: Salamnya yang pertama buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamane, Bang Iwan, ada Ahmad Irwan, Bang Abdul Rohi, Bang Bintang Pratama, ada juga Mama Inis, Pak Widi, ada Ibu Siti, ada juga Ibu Igati, Ibu Ani, Ibu Maslia, ada Puja, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima sama Bunda En, terus ada juga Puja dan Ibu Simak-Simaknya saya jelah Bang, dimanapun berada, yang lagi mendengarkan. Ya, ada lagunya Bang?
0: Iya, Buang Mantan ya?
3: Cari yang baru, dari Gita Yubi.
0: Oke, ada. Boleh.
3: Okay.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung ya, Bang. Bagaimana?
3: Oke, buat Bang Aldo, selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang dan dut adalah kita. Lagunya ditunggu Bang Aldo. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Luhut ya, dan berikut pendengar 3 lagu berturut-turut untuk Anda kami hadirkan di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Evan yang bersatu dari Merauke, Anda masih dapat bergabung bersama kami ya. Hingga nanti di pukul 14.50 menit, Anda akan kami temani dalam acara Pro Dangdut. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dan
1: tenaga
2: kita, Ibu Ani Manado.
1: Bagaimana?
2: Ibu Ani Manado.
1: Oh, Ibu Ani, apa kabarnya dari Manado untuk siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Cerah ceria, mendukung cuaca.
1: Ya, untuk siang hari ini mau request lagu apa nih, Bu Ani?
2: Lagunya apa dulu? Apa? Judulnya ini pura-pura tidak tahu.
1: Oke.
2: Boleh?
1: Boleh dengan.
2: Oh.
1: Penyanyinya Republik.
2: Bukan Republik, apa ya? Pura-pura tidak tahu.
1: Atau dari Suryanto Siregar.
2: Suryanto Siregar.
1: Ah, oke. Okay. Boleh salam-salamnya.
2: Salam pertama-tama Suryanto Siregar. Bung Aldo.
1: Tuh. Bagaimana?
2: Bung Aldo yang tugas.
1: Iya.
2: Oke deh, selamat bertugas ya Bung Aldo, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, salam keluarga. Terus mengirim salam, adik Suranti Panasuran juga, adik Suranti Una Talia, adik Suranti Tengah juga, adik Suranti Bangkuk juga, adik Suranti Bangkuk juga, adik Suranti Bunda Ima, Bunda Sotae. Salam Dinda Bogor, Tete Dinda Bogor, salam sehat-salam juga, adik Suranti Tata, adik Suranti Yola juga, salam sehat-salam juga. Adik Suranti yang di Tendana sana, Tajudin juga, Pak Kawan, salam sehat-salam kompak. Sebagai umpah nasa. Halo?
1: Bagaimana?
2: Pada suruh telah gabung.
1: Belum.
2: Ah, bersama-sama aja, nanti dia yang mewakili. Salam-salamnya, oke. Kembali ke uang yang ingat tugas. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut. Terima kasih, Bu Ani, sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Merauke. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung bersama kami ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke saat ini. Dan ya, Aldo masih menunggu atensi Anda untuk bergabungnya di Pro Dangdut. Dan sembari menanti, Anda juga akan Aldo hadirkan satu buah lagu requestan dari Bu Ani dengan judul Pura-pura Gak Tahu dari Suryanto Siregar. Selamat mendengarkan.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Maci, tum pergi jalan-jalan kah?
2: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
3: Sudah.
2: Iya, sudah.
3: Kesana kah? Bagaimana kah?
2: Tuh, lama sekali.
1: Harus jauh bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
2: Sudah. Kamu saya mau diam. Sudah.
4: Ale, train tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Ya pendengar persatu, Anda akan kami hadirkan pakai doa karaiman ilahi di pukul 15 waktu Indonesia Timur bagi Anda umat Katolik, dan akan dilanjutkan juga Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 9 Juni 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya Almendo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Merauke menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Merauke dilaksanakan Sabtu kemarin dipusatkan di halaman kantor Bupati Merauke dan melibatkan pemerintah, pelajar, perguruan tinggi, TNI Polri, pihak swasta, serta masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Dominikus Catur menyampaikan, peringatan tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, yang tema tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran nyata dalam menjaga bumi dan lingkungan sekitar. Ia mengatakan melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pihaknya ingin menumbuhkan kesadaran bersama untuk selalu menjaga lingkungan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Menurut Dominikus Catur, rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup sepanjang bulan Juni akan dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya penanaman pohon hingga kampanye lingkungan melalui media sosial dan media massa.
3: Kedua, larangan buang sampah sembarangan dan ajakan berlangganan sampah. Berikutnya, edaran di setiap SKPD, instansi swasta, dan kelurahan untuk kegiatan Jumat Bersih.
2: Dominikus Catur mengatakan Dinas Lingkungan Hidup juga mendorong pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di seluruh perangkat daerah, instansi swasta, dan kelurahan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus membangun budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aksi lingkungan yang digelar selama bulan Juni. Mengingat menjaga lingkungan merupakan investasi bersama untuk masa depan generasi yang akan datang. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar seleksi penulisan makalah dan wawancara bagi jabatan tinggi pratama. Seleksi yang dilaksanakan ini adalah proses yang sangat krusial dalam mengukur sejauh mana kompetensi, visi, dan integritas. Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu mengatakan melalui kedua seleksi ini akan melihat gambaran nyata dari kemampuan, kapasitas, serta kesiapan dari para peserta untuk memimpin dan memberikan kontribusi nyata di tingkat kabupaten. Sekda Ferdinandus mengajak para peserta menggunakan waktu yang ada dengan seefektif mungkin untuk mendirikan dan menunjukkan sesuatu yang terbaik bagi wilayah Papua Selatan dan juga daerah. Ia meminta para peserta mengeluarkan seluruh potensi, pemikiran solutif, dan dedikasi terbaik kalian dalam lembar makalah maupun dalam sesi wawancara nanti. Fernandus dan jajaran panitia berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan penuh kedisiplinan, kejujuran, dan juga rasa tanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Merauke Yosef Gebse saat pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Merauke. Dalam peringatan itu, Yosef Gebse menegaskan pentingnya melaksanakan berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan juga pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mulai melakukan survei sampah di beberapa kawasan sebagai langkah awal penanganan sampah di wilayah Kota Merauke. Menurut Bupati Yosef Gebse, gerakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
4: Maka itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi imbauan secara nasional. Ada beberapa hal teknis yang mungkin akan dilaksanakan selain Jumat Bersih, juga akan kami siapkan edaran untuk tempat pemasangan daripada baliho atau spanduk.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengajak TNI, Polri, instansi pemerintah, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aksi kebersihan lingkungan. Selain program Jumat Bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga akan menyiapkan aturan terkait pemasangan baliho dan spanduk di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Bupati Yosef Gebse berharap kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh menjadi budaya bersama di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak seluruh warga Merauke untuk memulai dari hal sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti gerakan bersih-bersih lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai penguasaan teknologi penting bagi anak-anak Papua dalam menghadapi perkembangan zaman. Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program teknologi bagi anak-anak Papua. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Yunus Yot mengatakan pihaknya telah merancang program dukungan teknologi untuk anak-anak Papua yang ditujukan bagi anak-anak di Panti Asuhan untuk mendukung anak-anak melalui teknologi yang ada. Menurutnya, pemerintah sebenarnya ingin menyediakan laptop dan sarana belajar teknologi lainnya, namun keterbatasan anggaran membuat program tersebut belum dapat terrealisasikan di tahun ini. Ia juga menyampaikan penguasaan teknologi penting agar anak-anak Papua mampu bersaing di masa depan, dan pemerintah daerah berharap kondisi anggaran daerah segera membaik agar program dan rencana penyediaan sarana pendukung segera terwujud. Indonesia berharap program teknologi untuk anak-anak Papua dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang, dan pemerintah daerah juga memastikan generasi muda Papua Selatan mampu mengikuti perkembangan digital. Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan siang menggelar berbagai kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Persiapan ini diputuskan dalam rapat PHBI yang digelar Jumat malam kemarin. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan Haji Ali Syabana memimpin langsung rapat tersebut. Dalam rapat telah ditetapkan sejumlah agenda utama untuk memperingati Tahun Baru Islam. Haji Ali Syabana menyebutkan ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiganya adalah istighosah, tablik akbar, dan kirab 1 Muharram. Menurut

0: 2026 pada jam 20.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, dan yang akan menyampaikan hikmah daripada tahun baru Islam ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Agus, STHI, MTHI. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
1: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah sendiri jatuh tepat pada tanggal 16 Juni 2026. PHBI mengharapkan partisipasi seluruh umat Islam dan juga sekolah berbasis Islam untuk memeriahkan acara ini. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Panglima Kodam 24 Mandala Trikora Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia didampingi Ketua Persik Kartika Chandra Kirana Daerah 24 Mandala Trikora Nyonya Jenny Fritz Pelamonia melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 1707 Merauke. Kunjungan tersebut disambung langsung oleh Dandim 1707 Merauke, Letkol Cidili Eko Setiawan, didampingi langsung oleh Ketua Persik KCK Cabang 16 Kodim 1707 Merauke, Nyonya Astidili Eko Setiawan, beserta keluarga besar Kodim 1707 Merauke. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit PNS dan Persit, Mejen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia menegaskan visi dan misi Kodam 24 Mandala Trikora sebagai satuan yang profesional, responsif, humanis, dan dicintai rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pangdam menekankan implementasi prinsip kenali, datangi, dan layani sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Prajurit diharapkan mampu memahami karakter wilayah, budaya, dan masyarakat setempat, hadir langsung di tengah masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik demi menjaga stabilitas dan menenangkan hati rakyat. Pangdam juga mengingatkan pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarluaskan informasi positif, mendukung program pemerintah, serta menjaga citra institusi. Selain itu, beliau menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan program unggulan Presiden, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Berita terakhir untuk Anda pendengar, Polsek Merauke Kota menggerebek lokasi produksi minuman keras lokal jenis kopi di Jalan Garuda Mopalama, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke. Penggerebekan terjadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial RYI yang berprofesi sebagai petani dan warga Rimba Jaya. Sejumlah barang bukti turut disita, diantaranya satu unit kompor hok, satu dandang bakso, 4 batang bambu untuk alat penyulingan, dan 1 jerigen. Bahan fermentasi kopi yang ditemukan di lokasi langsung dimusnahkan di tempat. Sementara itu, kopi yang sudah diproduksi diduga telah beredar di wilayah hukum Polsek Merauke Kota. Panit Opsional Intelkam Polsek Merauke Kota, Ibtu Abdul Majid, menyampaikan bahwa aktivitas ilegal ini dinilai sangat berpotensi memicu peningkatan tindak kriminalitas di kalangan masyarakat. Pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan ke Mapolsek Merauke Kota untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian akan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedepan Polsek Merauke Kota akan meningkatkan kegiatan penyelidikan di titik-titik lain yang teridentifikasi sebagai lokasi produksi dan peredaran kopi. Langkah ini dilakukan guna memutus rantai distribusi minuman keras jenis kopi di wilayah Kota Merauke. Ya pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Perjumpaan kita akan hadir di esok hari dalam Lintas Pagi selengkapnya. Saya Almindo Motorbos dalam Lintas Sore ini mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dan selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denango veto kense mbakmu wikime mauta sesahimo kemahita ani motif nango.
0: Artinya masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Ribu.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan ya, berikut adalah dua pemberitahuan untuk Anda terkait dengan relasi panggilan. Dan yang pertama, pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026, Arief Budiono Wicaksono Eskom, juru sita pengganti pada Pengadilan Agama Merauke atas perintah Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara data perkara nomor 209/PDT.G/2026/PA.MRK tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Suhandoko bin Samingin, tempat tanggal lahir Wonorejo 15 November 1984, yang saat ini beralamat di Jalan Arafura Payum RT 21 RW 7 yang kemudian disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marlina binti Sampara sebagai penggugat melawan terhadap Suhandoko bin Samingin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan untuk tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil kesalinan surat permohonan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0: Berita selanjutnya masih sama terkait dengan relaas panggilan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Arief Budi Yoch Wicaksono Eskom, jurusita pengganti pada pengadilan agama Merauke atas perintah hakim. Pengadilan agama tersebut dalam perkara nomor 255 garing BDT.GG/2026/PAMRK tanggal 8 Juni 2026 telah memanggil Nia Ambarwati binti Agus Suwarsono alias Agus Suwarsono, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Mei 1987, yang beralamat tinggal dahulu di Oba Atro Jagebo Kabupaten Merauke yang kemudian tidak diketahui alamatnya saat ini, yang disebut sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Merauke pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Jalan TNP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Suparni bin Janari sebagai pemohon melawan terhadap Nia Ambarwati binti Agus Suwarsono alias Agus Suwarsono sebagai termohon. Soalnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat tersebut di kepanitiaan pengadilan agama Merauke. Dan yang pendengar telah dia dua pemberitahuan untuk Anda pada Merauke sore ini edisi Selasa 9 Juni 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda di mana pantau dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: turnamen. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo Brazil di tahun 1900

1959 justru secara serius memilih Caca Reco Badak di kebun binatang setempat menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

Global 17.30. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua ya, dari pukul 11.30 hingga pukul 17.29 saat ini. Sampai jumpa di esok hari pukul 5 pagi dalam rangkaian Pocket Pagi edisi Rabu 10 Juni 2020. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada saat ini.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, dragon's breath dikembangkan

Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketemu ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawal di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian informasi dan juga hiburan Prauge malam ini yang akan berlangsung sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz atau juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk edisi siar di hari ini ya, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan tentunya berharap juga Anda sekeluarga mendengar setia kami Pro 1 RRI Melati dalam keadaan sehat walafiat dan semua aktivitas yang Anda kerjakan dari pagi tadi boleh berjalan sesuai dengan schedule Anda hari ini. Dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Anda nanti akan updatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Informasi hiburan lainnya tentu sudah kami siapkan juga ya untuk mewarnai ruang dengar Anda malam hari ini sambil beristirahat ataupun juga sebagian dari Anda masih tengah menjalankan aktivitas masing-masing. Kami sudah siapkan beberapa informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, dan tak lupa juga buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, juga Anda yang ada di Distrik Sota ya. Anda yang malam hari ini pun mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui pemancar relay di tempat Anda. Dan mendengar pilihan lagu-lagu terbaik masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Semoga juga menambah suasana yang menyenangkan untuk Anda simak ataupun juga dengarkan malam hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 9 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Willy Rentoboy. Pendengar dan pemirsa, pembuka laporan utama malam ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Salme mengungkap jaringan peredaran senjata api dan amunisi ilegal di Papua yang diduga menjadi perantara penyaluran senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Satuan Tugas atau Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan seorang pria berinisial YK di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi pada hari Sabtu siang 6 Juni 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam jaringan pemasukan senjata dan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap jaringan pemasok senjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berhubungan dengan kelompok bersenjata. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang pribadi lainnya yang kini tengah diperiksa penyidik.

0: senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Setelah diamankan, Yega dibawa ke Polres Harmi oleh penyidik Satgas Operasi Damai Karten 2026. Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran Yega dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua. Dari penangkapan tersebut, Satgas Damai Karten juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan pribadi di antara telepon seluler, dokumen identitas, kartu perbankan, uang tunai, dan barang-barang pribadi lainnya untuk kepentingan penyidikan.
1: Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan aparat akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Hingga awal Juni 2026, Satgas Operasi Damai Kartens telah menetapkan sedikitnya 12 tersangka dalam kasus jaringan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Penyidikan terhadap tersangka YK masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Arlot Saudila melaporkan.
2: Pendengar yang bermisa, kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerahkan poin-poin pokok regulasi untuk penyusunan perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan yang diterima langsung Gubernur John Tabo. Berikut laporan Epifania Renyan dari RRI Wamena.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan termasuk mitigasi potensi konflik ke depan. Ribka menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi. Menurutnya, penanganan konflik di wilayah otonom khusus membutuhkan dasar hukum yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam penyusunan regulasi. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkopimda, Tokoh Adat, serta unsur terkait lainnya. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik pada aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik, dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat tempat serta tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Hari ini adalah penyerahan pokok-pokok dari Kementerian Dalam Negeri itu dipindahkan oleh di kewenangan penyusunan daftar itu adalah kewenangan dari daerah. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dan kerangkanya untuk dilakukan penyusunan lanjutan. Jadi saya pikir intinya hari ini tindak lanjut dari hasil rapat kita beberapa waktu lalu di kantor bupati hari Sabtu, hari Minggu di Hotel Grand Bali dan beberapa diskusi sangat dibutuhkan saat ini adalah bagaimana regulasi perangkat hukum operasi peraturan mengatur tentang perusahaan penyelenggaraan pemerintahan di sini. Dan dari itu kami tidak lanjuti dengan tim teknis kami dari Kementerian Dalam Negeri menyusun pokok-pokok dan sudah kami serahkan untuk dilanjutkan penyusunan draft
3: Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menginisiasi penyusunan perdasi tersebut. Menurutnya, langkah itu menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan konflik yang lebih struktur, berbasis hukum dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pokok-pokok pikiran penyusunan regulasi dari tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan sejumlah peraturan daerah khusus atau perdasus dan peraturan daerah provinsi atau perdasi di wilayah Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pokok-pokok pikiran yang diserahkan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh perempuan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan apresiasi kepada Wamendagri beserta tim dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan poin-poin penting dalam penyusunan regulasi daerah.
5: Menerima adalah pikiran-pikiran pokok, pikiran yang disampaikan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Dalam Negeri langsung dengan hasil rapat nanti kami dari pemerintah daerah sama. Terima kasih dan kami sudah menerima dan kami akan melangkah lebih cepat lebih baik untuk menyelesaikan regulasi dan perdasus ini dengan melibatkan komponen ada lembaga Israel Papua dan Dewan Perwakilan Daerah Papua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Dan kami akan melakukan langkah-langkah cepat membahas untuk memiliki satu perdasi dan perdasus di tahun-tahun khususnya di pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan Provinsi yang baru. Dengan demikian, terima kasih banyak kami pemerintah daerah menyampaikan kepada pokok-pokok pikiran di dalam draft undang-undang atau peraturan perdasi dan perdasus ini. Karena itu kami akan segera melangkah untuk melaksanakan baik dalam pelaksanaan kejadian-kejadian yang kita rasakan bersama si Bapak Pemenang ini. Dan sekaligus tadi juga kami menerima juga pokok-pokok pikiran mengenai kenangan pasca begini. Jadi ada dua bagian
3: menurut John Tabo, poin-poin tersebut akan menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan pengolahan regulasi menjadi perdasi dan perdasus di Papua Pegunungan. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya dari sektor ekonomi. Pemprov Papua ingin pangkas rantai pasok kakao vanila di Keram lewat kerjasama dengan pengusaha asal Belanda. Kita simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
6: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan.

0: tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima, jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
1: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar pasar murah sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan pasar murah di halaman kantor Bupati Biak Numfor pada Selasa pekan lalu. Kegiatan ini bertepatan dengan agenda rutin pemerintah sesuai kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan resmi pemerintah dilengkapi dengan pelayanan pasar murah, pengobatan gratis dan donor darah demi kemudahan masyarakat. Kabid Perdagangan Disperindak Biak Numfor, Maximilian R. Siahanenia S.A.N. menjelaskan pasar murah ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi dan jauh di bawah harga pasar. Berbagai komoditas disiapkan untuk warga, antara lain beras sebanyak 650 karung atau setara dengan 6,5 ton, gula pasir 750 kg, daging ayam 450 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 500 piece. Selain itu, tersedia pula sirup 250 botol, tepung terigu kemasan merek segitiga biru sebanyak 450 kg, dan susu yang terdiri dari 10 karton atau setara 480 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit sebanyak 300 kg dan bawang merah 150 kg. Dalam kegiatan ini, harga jual ditetapkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras mangga yang dipasarkan pasaran seharga Rp170.000 per karung 10 kg dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar dengan harga Rp20.000 per kilogram dijual seharga Rp14.000. Khusus untuk cabai rawit menjadi salah satu faktor utama pengendalian inflasi daerah, penurunan harga sangat signifikan. Saat ini harga pasaran cabai rawit mencapai Rp7.000 per kilogram, namun dalam pasar murah ini dijual hanya Rp40.000 per kilogram. Adapun batasan pembelian per orang meliputi beras maksimal 1 karung 10 kilogram, gula maksimal 2 kilogram, dan minyak goreng maksimal 1 kemasan. Panitia juga mengimbau warga agar membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak membeli untuk dijual kembali.
4: Tujuan pelaksanaan hari ini supaya kebijakan Bupati pelaksanaan agenda pemerintah Kabupaten Biak Numfor di lingkup Serda wajib diikutkan dengan pasar murah, begitu juga dengan masyarakat punya antusias untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Jadi kami himbau kepada masyarakat pembeli bahwa beli sesuai kebutuhan dan inginkan, bukan dijual atau barang jangan beli dan jual kembali.
3: Masyarakat pun terlihat antusias berbondong-bondong untuk ikut mengantri. Felda, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya berpusat di halaman kantor bupati, tetapi juga digelar hingga ke distrik-distrik dan wilayah perkampungan agar warga yang tinggal jauh dari pusat kota dapat merasakan manfaat yang sama.
5: Dan kedepannya harapan kami semoga pasar murah ini bisa lagi diperbanyak, mungkin di tempat-tempat yang strategis seperti mungkin di desa-desa, mungkin bisa diperbanyak-banyak lagi. Mungkin begitu saja tanggapan kami, semoga lebih sukses lagi pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
3: Senada disampaikan oleh Kenza, warga Sumber Care, menurutnya harga yang ditawarkan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih sering mengadakan pasar murah seperti ini, guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
6: Ya, kami sebagai warga Biak, masyarakat Biak, merasa terbantu dengan adanya pasar murah. Semoga nanti ke depannya diperbanyak lagi.
7: Lanjut.
6: Bagi kami. Di sini lebih murah dari harga pasar di luar.

0: Ini sangat membantu bagi kami warga Biak.
1: Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, sementara untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan pembatasan jumlah pembelian agar tetap adil dan merata. Sebanyak 1.000 lembar kupon disebarkan, masyarakat mengambil kupon di mobil layanan, melakukan pembayaran di tenda yang telah disediakan, lalu mengambil barang sesuai daftar yang tertera di kupon. Ririn Arini melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari Radio Republik Indonesia Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar pemirsa, dari ranah kepemiluan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menggelar sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Universitas Negeri Musamus Merauke dan diikuti puluhan mahasiswa. Kita simak laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
3: PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Edward Matur Bongs, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pihak UNMUS dan Bawaslu. Edward Matur Bongs menjelaskan, perjanjian kerjasama tersebut tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi harus ada implementasi nyata. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi dan nantinya akan ada program magang, penelitian, serta kegiatan lain. Dikatakan pihak kampus menyambut baik sosialisasi ini karena mahasiswa sebagai pemilih pemula perlu memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.
4: Sosial dan Politik menyampaikan terima kasih kepada Bapak Warma, Ketua Bawaslu dan juga seluruh rombongan yang sudah hadir di fisik. Ini merupakan tindak lanjut dari PKS, ya, pengetahuan kerjasama kita yang sudah lakukan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi. Tapi tidak berhenti di sini, nanti kita ada magang, ada penelitian, dan kegiatan lainnya yang akan kita jalankan selama beberapa waktu ke depan. Nah, kami tentu menyambut baik apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, dan itu saja kita tahu bersama, walaupun orang bilang pemilu masih 2009, tapi GDN sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai ramai-ramai dari sekarang.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di Swissbel Hotel Merauke. Menurut Marman, sosialisasi ini seharusnya diikuti seluruh mahasiswa FISIP UNMUS, namun terkendala efisiensi anggaran.
5: Karena hal ini kami lakukan juga sebagai implementasi dari PKS yang telah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu di Swissbel Hotel. Dan harusnya kami berkeinginan bahwa sosialisasi ini kami lakukan menyeluruh terhadap semua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS. Tapi karena kebijakan pemerintah yang kita dengar selalu dengan adanya efisiensi, maka tidak mau semampu kami lakukan. Tetapi mudah-mudahan ini bukan satu kali ini saja, karena apa, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian, bahwa hari ini kami baru memberikan sosialisasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa proses.
3: Marman menjelaskan, Bawaslu memiliki tugas sebagai lembaga pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi antara peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya, atau antara peserta pemilu dengan KPU. Para mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui kegiatan sosialisasi ini. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperluas pembangunan taman baca masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di wilayah tersebut. Kita simak laporan selengkapnya Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
6: Jauhnya rentang kendali pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bovendigul menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul Isnanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya masyarakat. Menurutnya salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun Taman Baca Masyarakat di berbagai wilayah sebagai sarana meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda. Ia menjelaskan keberadaan Taman Baca Masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan, dan memiliki daya saing.
7: Jadi konsep kita di dalam perpustakaan itu sekarang ada macam perubahan paradigma ya. Bukan sekedar menyiapkan bacaan, tapi bagaimana bisa mensejahterakan ya masyarakat. Dalam artian, kita menyiapkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan masyarakat. Ibaratnya kalau ingin belajar, kalau di sekolah ada matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya, bisa ada di situ. Bahkan kalau masyarakat mau berusaha apa, misalkan mau bikin kue kah, atau mungkin bikin kerajinan apa, kita siapkan bacaannya. Sehingga mereka bukan sekedar bisa pintar pikirannya, tapi skillnya kalian juga bertambah. Sehingga ke depan paradigma perpustakaan yang sekedar bacaan literasi biasa menjadi lebih tinggi lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa tempat yang mungkin sudah kita laksanakan Taman Bacaan Masyarakat, barangkali dari seksi bisa lebih menjelaskan yang lebih paham tentang teknis di lapangan. Kalau begitu sementara.
6: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan Lim Batan Tandi Arang mengungkapkan tingginya antusias pelajar terhadap keberadaan Taman Baca Masyarakat. Bahkan minat kunjungan yang terus meningkat membuat pengelola harus bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia menjelaskan sejak tahun 2024 pemerintah Kabupaten Bovendigul telah membangun 6 Taman Baca Masyarakat. Di tahun 2025 kembali ditambah 6 unit Taman Baca dan di tahun 2026 pemerintah daerah mengalokasikan pembangunan 3 Taman Baca baru. Sebagian besar Taman Baca tersebut dibangun di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Distrik Kombut, Ninati, Arimob, Mandobo, dan Woropko. Pembangunan fasilitas literasi tersebut didanai melalui anggaran otonomi khusus.
8: Banyak yang ada di distrik, kita sudah upayakan, kebetulan kami dapat anggaran dari Otsus, kami membuat itu namanya Taman Baca Masyarakat. Itu sudah ada 6, dan untuk tahun 2025 itu ada 6. Tahun 2026 ini ada penambahan bapak, itu sekitar 3. Jadi itu semua sudah sementara berjalan, yang sudah 2025 itu berada di distrik. Yang jauh dari bapak ada di distrik Kombut, di Kampung Kombut, kemudian di distrik Minati, dan di distrik Harimau, di Kampung Dinggimo, kemudian di distrik Waroko, dan ada di distrik Mandobo, datangnya itu di Teras Bacang Bombo, dan di Gereja Proki. Kemudian penambahan untuk tahun ini itu ada 3 distrik lagi bapak, yaitu distrik Bibit Tanah. Kalau yang di Kampung Bibit Tanah tersebut itu sudah berjalan sebenarnya bapak, ada pengelolaannya langsung, kita kebetulan di sana memang kurang bahan bacanya, jadi tahun ini mereka dapat bantuan untuk penambahan buku, lemari, dan komputer serta dengan
6: Menurut Limbatan, keberadaan Taman Baca Masyarakat telah menjadi sarana penting dalam menumbuhkan budaya membaca di kalangan anak-anak dan generasi muda, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Melalui Taman Baca Masyarakat diharapkan budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda Bovendigul yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, penutup Warta Berita malam ini. Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, semangat masyarakat di Kepulauan Yapen mulai terasa, ditandai dengan ramainya pedagang musiman yang menjajakan atribut tim nasional dan beragam sudut kota Serui. Berikut laporan dari Cindy Faidiman, RRI Serui.
9: Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman yang menjual atribut tim nasional mulai ramai berjualan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berbagai pernak-pernik seperti bendera, kaos tim nasional, hingga bendera mini tampak dijajakan di sejumlah titik di Kota Serui. Salah seorang pedagang atribut Piala Dunia, Nandi, mengaku penjualan mulai meningkat seiring tingginya masyarakat menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
10: Alhamdulillah lah, rezekinya dari Piala Dunia. Bendera motornya ini ada yang 10.000, 15,
11: kaos jersey 50-70. Baru bendera dari 40, 50, 60, 80 sama 200 yang di atas, yang besar. Barangnya acara belum mulai, tapi barang sudah 70% habis.
9: Sementara itu, salah satu pembeli, Ibu Magdalena Siloy, mengatakan dirinya merupakan pendukung tim nasional Belanda. Ia mengaku sengaja membeli atribut untuk mendukung tim favoritnya selama Piala Dunia berlangsung. Ia juga menilai kehadiran pedagang atribut musiman memberikan manfaat bagi masyarakat karena membuka peluang usaha.
12: Saya pilih Belanda karena saya penggemar Belanda, saudara saya, adik saya juga salah satu pemain Ajax Amsterdam, Ronnie Siloy. Dan ini merupakan kemuliaan kita saja untuk bisa tampil keinginan hati kami. Selebihnya tidak ada bermaksud lain-lain, hanya untuk meriahkan Piala Dunia. Untuk saya ini merupakan satu panorama ya yang sangat indah. Untuk membuat suasana alun-alun ini ramai dengan adanya penjualan bendera-bendera yang ada dan juga mendapat pendapatan mereka sehingga perekonomian bisa berlangsung secara baik di kabupaten.
9: Penjualan atribut seperti ini sangat membantu masyarakat terutama bagi pedagang yang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menambah pendapatan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Peringatan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini. Selasa 9 Juni 2026, saya Willy Runtuboy mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan dalam program acara Merauke malam ini. Dan diantaranya terkait dengan informasi internasional dan juga informasi nasional untuk Anda update-kan. Ya, diantaranya adalah terkait Presiden kembali terima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat. Lalu Menteri Ekraf apresiasi IMIPAS deportasi puluhan fotografer asing ilegal. Serta Wamen Komdigi Nezar menyampaikan bahwa biaya internet di Indonesia masih di atas, ya masih di atas itu atau International Telecommunication Union atau yang disingkat dengan itu. Dan kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama ya. Untuk Anda updatekan malam hari ini, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Dan kali ini Presiden Prabowo menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau yang disingkat dengan LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa ini tanggal 9 Juni 2026 bahwa ya ada 9 dubes, nanti lihat daftarnya. Wamenlu Anies tidak berbicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan duta besar. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima 8 duta besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menjelaskan usai menyerahkan surat kepercayaan dan dilanjutkan dengan acara Ramatama dengan Presiden Prabowo. Ya, setelah penyerahan surat-surat kepercayaan tersebut dilanjutkan dengan adanya Ramatama, para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Prasetyo dalam keterangan persnya di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Prasetyo melanjutkan bahwa para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang dan peran diplomasi yang mengusung misi perdamaian. Presiden juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif Indonesia. Ya, Indonesia tidak berpihak kepada negara atau blok manapun. Dan dalam keterangan yang disampaikan bahwa ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Prasetyo, Bapak Presiden menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan semenjak oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan kita non-alignment. Dan informasi lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

akan dengarkan lebih dulu ya untuk malam hari ini, paket drama radio edisi hari Selasa ini tanggal 9 Juni 2026, yaitu produksi RRI Banda Aceh dengan judulnya adalah Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Dan informasi brand lainnya masih akan Anda dengarkan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nyang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitu, Nyang.
1: Ini lain, Nyang. Ini lain, Nyang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: aja. Ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

klubnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

akan menuju ke beberapa informasi berikutnya lagi ya untuk Anda updatekan. Dan tentu untuk informasi malam hari ini, semua yang Anda updatekan diperoleh langsung dari laman portal berita rri.co.id. Ya, kita ke informasi yang berkaitan dengan Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi langkah IMIPAS untuk menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Dan penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan bahwa laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkapkan maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan ini untuk melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Teuku Rifki Harsyah saat konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Menimipa Agus Adrianto di kantor Kementerian Imipas Jakarta pada hari Selasa ini tanggal 9 Juni 2026. Kami mengapresiasi laporan asosiasi terkait aktivitas fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa untuk berusaha di Indonesia. Praktik tersebut terjadi di berbagai daerah tanpa izin dan merugikan ekosistem industri fotografi nasional. Menurutnya, keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional. Fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga yang murah. Praktik tersebut ditemukan di sejumlah daerah seperti di Jakarta, lalu di Surabaya, Bali, dan Medan. Ya, dan juga disampaikan oleh Rifki ya, banyak sekali orang asing sekarang membuka studio-studio fotografi yang kecil-kecil dan sangat murah, dan hal itu sangat mengganggu ekosistem fotografi di Indonesia. Dan laporan dari asosiasi dan pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Dan meski mendukung penegakan aturan, Rifki juga menegaskan

Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi dengan pelaku industri kreatif mancanegara. Namun, kata Rifki, seluruh aktivitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Ya, ini bukan berarti kita tidak terbuka untuk berkolaborasi dengan para industri kreatif dari luar negeri. Kami terbuka berkolaborasi, tetapi mohon aturan juga untuk dilakukan dalam koridor yang benar. Dan juga pemerintah mendorong pengawasan penyalahgunaan izin tinggal diperluas ke subsektor film, animasi, dan musik nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi ruang kerja pelaku kreatif Indonesia. Ya, itu informasi nasional yang pertama. Dan informasi nasional yang berikut adalah Wamenkom Diki Nezar menyampaikan bahwa biaya internet di Indonesia ini masih di atas tarif International Telecommunication Union. Ya, selengkapnya juga untuk Anda updatekan. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komdigi Wamenkomdigi Nezara Patria, dan ia mengatakan kalau biaya internet di Indonesia ini masih di atas standar tarif International Telecommunication Union atau yang disingkat dengan itu ITU, bahkan merujuk pada data itu sendiri, tarif internet hanya dipatok 2% dari Gross Domestic Product atau GDP. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Nezar secara resmi yang dikutip pada hari ini, ya dikutip di Jakarta hari Selasa ini tanggal 9 Juni 2026, bahwa biaya internet di Indonesia masih di atas apa yang dipatok itu. Mereka mematok internet basket di bawah 2% dari total GDP per kapita. Dan menurutnya biaya internet, ya, padahal biaya internet lebih rendah akan mendorong perluasan pemanfaatan teknologi digital. Nezar juga menyebut bahwa biaya murah internet membuat masyarakat dapat menjangkau akses pendidikan, pekerjaan, dan juga layanan digital. Bahkan selain itu juga menurut Nezar membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan hal itu diungkapkannya hal tersebut diungkapkan oleh Wamenkomdigi Nezar, ya, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dan untuk itu ia menyatakan bahwa keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat, sehingga ditegaskan Nezar, Kemkomdigi akan terus mendorong peningkatan kualitas jaringan dan akses internet dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital juga akan lebih dahsyat hasilnya.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan. Dan kali ini informasinya berkaitan dengan informasi regional.

Yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id yang mana BMKG mengatakan bahwa gempa Sangihe bagian dari rangkaian gempa Filipina. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara atau Sulut pada Selasa 9 Juni 2026 siang. Dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut gempa ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas gempa susulan yang sebelumnya terjadi di Mindanao, Filipina.

Iya, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk informasi selengkapnya ya, bahwa Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan bahwa gempa yang terjadi pukul 13.15 menit waktu Indonesia Barat itu berkaitan dengan gempa besar berkekuatan M7,7 ya, magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao pada 8 Juni 2026. Gempa bumi itu merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 6:37:42 ya waktu setempat. Dan BMKG juga mencatat gempa magnitudo 5,1 tersebut berpusat pada koordinat 5,43 derajat lintang utara dan 125,21 derajat bujur timur. Episenternya berada di laut sekitar 204 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kedalamannya 24 km. Dan menurut Wijayanto, berdasarkan lokasi episenter dan juga kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber juga menunjukkan gempa memiliki pola pergeseran geser atau strike slip. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Dan juga hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ya, guncangan gempa dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia bagian utara, dan berdasarkan analisis percepatan tanah dan peta guncangan atau shake map, intensitas gempanya itu mencapai 3 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, sementara di Kendahe, Kepulauan Sangihe, serta Miangas di Kepulauan Talaut, getarannya dirasakan pada skala 2 hingga 3 MMI. Dan meski sempat dirasakan warga, BMKG juga memastikan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan sementara aktivitas kegempaan di wilayah Filipina masih terus berlangsung pasca gempa kuatnya itu magnitudo 7,7 yang terjadi di sehari sebelumnya. Dan hingga Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat terjadi 130 gempa susulan atau aftershock, dan magnitudo terbesarnya itu mencapai 6,7 magnitudo ya. Dan BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di kawasan tersebut dan mengimbau juga masyarakat tetap tenang serta hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan lembaga berwenang. Ya, itu informasi regional yang berkaitan dengan BMKG menyatakan ya bahwa gempa Sangihe bagian dari rangkaian gempa Filipina yang terjadi di hari ini ya, tanggal 9 Juni 2026 siang hari. Dan kita beralih ke informasi berikut lagi, masih berkaitan dengan informasi regional, yaitu Mama Papua bentuk wadah penguatan ekonomi. Informasinya akan Anda dengarkan sesaat lagi di Pro 1 RRI Merauke.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

ke informasi yang terakhir ya untuk Anda updatekan malam hari ini, dan ini berkaitan dengan informasi Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama Papua atau IPP2AP periode 2026-2030 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Panda Merauke pada hari Selasa ini, tanggal 9 Juni 2026. Pelantikan tersebut mengusung tema mewujudkan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan melalui penguatan ikatan pedagang pasar mama-mama asli Papua. Ya, dan Ketua IPP2AP Frederika Debat mengatakan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memperjuangkan peningkatan ekonomi orang asli Papua, khususnya para pedagang mama-mama Papua yang selama ini beraktivitas di pasar tradisional. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Frederika Debat bahwa perjuangan kami adalah bagaimana melihat keterbelakangan pembangunan ekonomi orang asli Papua. Karena itu kami membentuk wadah ini untuk membina para pelaku usaha yang masih kurang pemahaman tentang manajemen usaha dan juga pengelolaan keuangan, sekaligus memberikan pendampingan kepada mereka. Menurutnya, organisasi ini juga akan membangun kemitraan dengan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Namun ia berharap setiap program dan kerjasama yang direncanakan dapat direalisasikan secara nyata demi kemajuan ekonomi orang asli Papua. Frederika juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha orang asli Papua, dan ia menilai perlindungan terhadap produk-produk khas Papua perlu diperkuat agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat asli Papua. Anggota IPP2AP yang dilantik berasal dari kalangan pedagang yang selama ini berjualan di pasar Mopah Baru. Dan dengan terbentuknya organisasi yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut, para pedagang berharap bahwa semakin solid dalam memperjuangkan kesejahteraan dan juga pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Ya, itu informasi terakhir kita untuk malam hari ini. Dan kita jelang pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada beberapa rangkaian acara ya, program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia gitu.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.

0: haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhusna sebelum Adhusna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangka.

0: Raya dan juga Kobar. Kloter ini jadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutip dari wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begert, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: asik. Menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa dengar di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: ya pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam program hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Setelah tadi juga Anda sudah dengarkan ya, program hiburan yaitu yang sudah mengawali seluruh rangkaian acara hiburan untuk malam hari ini. Ya, yaitu program acara Aneka Lagu Daerah Senusantara ya. Oke, yang sudah menemani suasana malam hari Anda sambil beristirahat dan juga mempersiapkan diri untuk esok hari memulai sejumlah aktivitas Anda. Dan untuk kategori kita malam hari ini, edisi Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026, Selasa malam Rabu, Ruang Rindu kategori mancanegara tahun 2000-an. Oke. Yang bisa Anda request langsung di jalur telepon kita di 0971-333-0745. Atau juga Anda boleh mampir melalui atensi SMS WhatsApp Anda di 0852-75-11-2433. Ya, 0852-75-11-2433. Dan juga jalur telepon 0971-333-0745 ya. Daftar lagu kita untuk malam hari ini untuk kategori mancanegara ya, tahun 2000-an, ada lagu yang sudah disiapkan di playlist kita untuk malam hari ini, boleh di request sesuai dengan daftar lagu yang Anda ingin dengarkan. Oke, ada lagunya Christina Aguilera dengan Beautiful di tahun 2002 ya, ada Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Terus ada punya John Legend, All of Me, Dido, White Flag, Dido ya, dengan White Flag, Westlife dengan Home, terus ada lagunya M2M dengan What Do You Do About Me, ada punyanya Clay Aiken dengan It's Impossible, Rihanna featuring Jay dengan Umbrella, Lobo, Will You Still Love Me Tomorrow, dan juga ada punyanya Shania Twain dengan Forever and For Always. Oke, itu daftar lagu kita yang bisa Anda request malam hari ini. Sahabat salam buat semua teman-teman ataupun juga semua saudara Anda, kerabat Senusantara. Oke, yang sudah ada di jalur telepon kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kakak Deci.
0: Halo, Deci.
1: Deci, kakak Deci.
0: Bagaimana, kenapa baru gabung lagi nih Bang Leman?
1: Iya, udah lama kakak Deci. Oh iya kakak Deci, ngomong-ngomong, mau kini gak gabung bola ya?
0: Gimana?
1: Malam ini gak ikut gabung gitu maksudnya.
0: Bola?
1: Mau, tapi yang lain ikut gabung tuh, langsung... Oh. Iya.
0: Iya,
1: makanya saya kemau gini kok Ruang Rindu gitu. Saya ikut nelpon aja dulu, ikut
0: siap,
1: gabung.
0: Siap. Coba nanti di cross check dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Silahkan.
1: Iya, itu aja kakak Deci.
0: Oh, lagunya siapa?
1: Lampung, ya, tadi cosplay tadi itu lagunya.
0: Oke. Baik, ada siap. Kan? Ada lagunya. Silahkan. Yeah. Lagunya mau disesuaikan buat siapa nih?
1: Spesialnya untuk kakak Deci Sambe yang tugas malam ini. Semoga tugas-tugas. Cukup ya, semua saja lah, saya juga lupa kakak Deci gitu yang di Maroko ini. Saya kebanyakan ke Sungalia, saya pada di gabungnya gitu. Itu saja kakak Deci, ditunggu
0: lagunya. Baik, okay. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Leman yang sudah gabung.

0: のんびり。
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda ya jalannya pertandingan untuk edisi malam hari ini. Ya, siaran langsung pertandingan sepak bola yang nanti akan disiarkan dari Pro 3 RRI ya, dan juga disiarkan oleh Pro 1 se-Indonesia ya, siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik yang nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong. Masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lima, ke Ferdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke pembinaan. Hampir saja. Pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap

0: menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Joey Pelupesi, mencoba berkejar Joey Pelupesi. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk mengirim bola, lepaskan lagi. Baru akan dua bola. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya, Indra, didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Oh, memutar oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang Mozambik lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh,
0: buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu, Indra, mengalami masalah dia.
0: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi

0: Pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Kambagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
2: berbahaya.
1: Ada Iparienya langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Calminio.
2: Hampir saja hampir saja
1: banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
1: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Makanya nyeplos tadi.
1: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari dalam. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin di sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusantara Indonesia kini sama 1-2 dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joey Pulipesi. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi sodorkan lagi ada Ivar Rendar ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia oh namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulipesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dick sodorkan kepada Ivar Yender. Masih Ivar menata ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino. Ivar Yender masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yender masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kena sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joey Pulipesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Yener. Masih Ivar Yener. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas. Masih Doni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
3: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang. Sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
3: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sampai jaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik,
1: Nomor punggung 15 berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri ada Walter Antonio, lebar dia. Kensuli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya ke belakang, Shelton Jenito ke tengah dia. Edmilson membawa bola kali ini, pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
0: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
0: Ah, orang mudeng.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
0: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan pada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan bola ke depan, di sana ada Dodi Sumangkat. Dodi Sumangkat, kiri kanan bola ke depan. Mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
0: Iya,
1: cepat kaget sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
0: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
0: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Nemui oleh Rami. Oh, itu sudah berhenti. Kebayang. Oh.
1: Offside.
0: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. sudah mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sudah melambang terjadi dua di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen, makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
4: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivar Riena.
0: Paul kirimkan bola ke depan, mencari kabin tembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Riena. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke namun sayang kundulan oleh Romeni tadi, berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Riena, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi. Sodorkan lagi, Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam. Lini pertahanan dari Indonesia mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Topas, bagaimana menolak, datang lagi Beto, masih ke Beto, menguasai bola. Kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang. Sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya namanya Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Berikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan. Oh, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
4: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
4: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil curi kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: Tambahan waktu 2 menit.
4: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Genito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya,
1: sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya?
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena citra gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya.
0: karena
1: bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa, Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Wih.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa mulai ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang.
0: Ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin terlalu matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lepaskan kepada juga Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenculi. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kenculi, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane Sulis.

0: yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama, masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Tandong, langsung umpan kaki kiri Calvin Tandong, diterima. Sayang sekali, Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener, belakang kali ini kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam pertandingan Kevin Dix. Sudah hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
1: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali. Pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan kepada Ivarianer, masih Ivarianer, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivarianer sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivarianer sodorkan kepada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi. Masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivarianer, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagang pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik.

0: Datang lagi pada Calvin Vendong di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner. Ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand. Kevin Dix kerja sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk menguasai 1-2 pemain. Masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah. Ada Rata Ora Mangun. Rata, lepas ke tendangan. Oh, membentur. Oh, sayang sekali. Upaya dari Rata Ora Mangun tadi. Membentur kaki dari pemain Mozambik. Menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang. Kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Match Day kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh. Bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan. Coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana. Mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong. Langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David, kata.
0: Hampir David Edmera ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik pun jauh sudah sebenarnya. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri. Ada Ola Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi. Bio Antonio. Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar. Dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia. Melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Vendong juga membayangi dengan ketat. Menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Raihan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Raihan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivar Jenner ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
2: Ayo siapa ayo? Nah. Oke, kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita enggak ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten
2: Selanjutnya bagi timnas Indonesia, sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 18,
4: ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tanah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya, sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini, berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan, nampak di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimampatkan Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi, Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan, coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
4: 7 cm tadi ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Pasangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Choaon, mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
4: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan, bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
4: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
5: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini,
4: mulut gawang dari
5: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowawon, Kelvin Verdong, Nathan Chowawon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joey Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joey. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowawon, lepas sedangkan hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, muncul di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Chowawon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowawon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowawon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. Namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
4: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepleset.
4: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz. Dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelu Pesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dan sampai kotak-kotak di tackle di kakinya. Sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong. Tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan. Masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
6: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
6: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan, bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi, bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain menjaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa di tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola, bagaimana Ratna Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratna Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratna Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun, sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang, masih Martin Paz dengan tenang, Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix menguasai bola,
4: Kevin Dik, Elkan Bagot, Perdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulipesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dik melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dik mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dik di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rota Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rota Orangmangun. Bagaimana Ratna Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Prosata dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya senang sekali saya Almin Doma Terbongs dalam rangkaian ini menyapa dan juga menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya akan kami hadirkan juga untuk Anda program Mutiara Pagi pada hari ini, terkhususnya bagi Anda umat Buddha dimanapun Anda berada, dengan judul Keinginan Duniawi yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto. Dan sembari juga Anda mendengarkan, akan dilanjutkan dengan beberapa lagu-lagu rohani dari umat Buddha untuk menemani waktu pagi Anda di pagi hari ini. Untuk kita bagi Anda pendengar persatuan dari Merauke yang setia mendengarkan kami selama mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dari saudara kita umat Buddha yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Keinginan Duniawi. Untuk kita

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Merauke. Shalom, namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastihastu, salam kebajikan. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Di sini saya akan menyampaikan tentang keinginan duniawi. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tentunya hari ini selalu semangat dan selalu sehat. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, sebagai umat Buddha yang berumah tangga, yang diliputi dengan kehidupan duniawi, adalah wajar bila sepasang suami istri atau secara individual masih mempunyai keinginan-keinginan memuaskan nafsu indera manusiawinya. Dan dalam ajaran Buddha disebutkan tentang banyak macam keinginan manusia biasa. Namun umumnya ada 4 keinginan wajar yang paling menonjol, yang dapat dicapai oleh setiap orang, walaupun untuk mendapatkannya ada kalanya seseorang harus menghadapi tantangan. Tetapi ada pula orang-orang tertentu yang berusaha memenuhi keinginan mereka dengan cara-cara yang tidak terpuji dan bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia di Kabupaten Merauke yang berbahagia, 4 macam keinginan tersebut seperti apa? Contohnya, semoga saya menjadi kaya dan semoga kekayaanku terkumpul dengan cara yang benar dan pantas. Yang kedua, semoga saya beserta sanak keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Yang ketiga, semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga dapat berusia panjang. Apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat dilahirkan kembali di alam kebahagiaan atau surga. Nah, itulah 4 macam keinginan yang wajar dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bagaimanakah agar keinginan-keinginan ini dapat dicapai? Di dalam Anguttara Nikaya 2, sair 240, Sang Buddha menerangkan 4 faktor yang harus dimiliki agar keinginan duniawi itu tercapai, yaitu dengan memiliki sada, cila, jaga, dan panya. Apa itu? Sada adalah keyakinan. Sila adalah berperilaku yang baik, berperilaku baik melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani, yaitu perbuatan baik. Jaga itu kemurahan hati atau selalu berbagi atau berdana. Dan panya itu adalah kebijaksanaan dalam mengambil langkah, kebijaksanaan dalam menentukan sesuatu, kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan dalam menghadapi sebuah keadaan. 4 faktor ini telah diterangkan oleh Buddha. Selain itu ada faktor tambahan yang penting pula, yaitu aditana atau tekad. Aditana itu bahasa Palinya artinya tekad. Tekad yang mantap. Dalam cerita-cerita Jataka maupun Dhammapada, kata-kata diterangkan bahwa seseorang yang berkeinginan sesuatu harus memiliki 4 faktor tersebut terlebih dahulu, yaitu tadi 4 faktor: sada, sila, jaga, dan
apanya. Lalu ia menyatakan tekad atau aditana tadi, yaitu tekad mau atau ingin apa. Dalam hal ini bukan berarti bahwa setelah ia memiliki 4 faktor dan melaksanakan tekad, maka cita-citanya segera akan terpenuhi tanpa ia sering mengembangkan keempat faktor itu, atau tanpa ia berusaha. Harus berusaha juga. Walaupun kita memiliki 4 faktor itu, kalau kita tidak berusaha dan tidak mengembangkan sila, caga, dan panya, juga cada tadi, berarti susah sekali untuk mendapatkannya. Nah, keinginan manusia biasa ini bukan selalu akan segera terpenuhi pada kehidupan sekarang ini, tetapi itu ada kalanya keinginan ini terpenuhi pada 1, 2, 3 atau lebih kehidupan kelahiran kembali dalam pandangan agama Buddha. Mungkin bisa bertahun-tahun baru tercapai. Ada juga, bila mana seseorang berkehendak agar keinginannya tersebut dapat tercapai pada kehidupan sekarang, ini tentu saja dia harus telah mempunyai timbunan karma baik, punya tabungan perbuatan baik di masa lalu. Kadang orang sudah berusaha dengan penuh masih gagal-gagal. Tapi orang sebentar berusaha kok lancar, karena ada timbunan perbuatan baik yang kemarin, itu saatnya berbuah. Nah, Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, ini tentu dia harus telah mempunyai timbunan karma baik yang lampau masa lalunya pada satu atau beberapa kali kelahiran yang lampau, atau pada beberapa waktu yang lalu dalam kehidupan sekarang. Misalnya dalam kehidupan sekarang ini, hari-hari kemarin banyak sekali melakukan perbuatan baik. Itu sangat mendukung dalam keberhasilan kita semua. Karena kalau tanpa didukung perbuatan baik seperti itu, rasanya sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ia juga selanjutnya, ia dinasihatkan juga untuk melaksanakan 4 hal itu. Maksudnya, para perumah tangga ini, ia harus melaksanakan hal itu rajin dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja. Ia terampil dan produktif dan meneliti cara-cara yang ditempuhnya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Demikianlah ia mencari nafkahnya, atau dalam bahasa Pali, utana sampada. Lalu yang kedua, araka sampada, menjaga dengan hati-hati kekayaan apapun yang telah diperolehnya dan tidak membiarkannya hilang atau mudah curi. Dalam arti begini, membeli barang yang tidak perlu hanya untuk mencukupi gaya hidup, seperti itu tidak menjaga. Melainkan kita harus menjaga dengan hati-hati kekayaan yang selama ini kita cari, kita kumpulkan. Bukan kita menimbun harta sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi kalau kita punya harta, sangat memudahkan melaksanakan sila tadi, perilaku yang baik, bisa memudahkan untuk berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, kalyanamita, memiliki teman-teman baik dan tidak bergaul atau mengikuti orang-orang jahat. Yang keempat, samajiwita, menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang dengan penghasilannya. Ibarat sebuah neraca yang mantap, hidup tidak kikir dan tidak boros. Tidak pelit, tapi juga tidak boros. Apabila salah satu dari 4 keinginan seseorang itu tercapai, misalnya ia menjadi kaya, maka kekayaan tersebut tidaklah pantas untuk dinikmatinya sendiri saja. Sehubungan dengan penggunaan kekayaan, Sang Buddha menasihatkan,
Harta kekayaan yang dikumpulkannya dengan bersemangat, dengan cara-cara yang sah, dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya bahagia, juga orang tuanya, istri dan anaknya, pelayan dan bawahannya, kenalannya, dan orang-orang lain atau sahabatnya yang baik. Dapat mempertahankan kekayaannya, memberikan hadiah dan dana kepada sanak saudara. Sedekahlah orang yang berdana. Para tamu berbuat kebaikan untuk para leluhur yang sudah meninggal misalnya. Beli percepat buah ke wihara, lalu berdana di wihara. Nah, inilah, itu akan memupuk seperti itu. Membayar pajak kepada pemerintah, waktunya bayar pajak, serta mempersembahkan dana-dana kepada orang-orang suci untuk mengumpulkan berkah. Dalam bagian lain juga Sang Buddha menerangkan bagaimana kita harus mencari kekayaan dan bagaimana menggunakannya untuk kehidupan kita. Barang siapa hidup saleh dan cerdas, bersinar bagaikan api yang berkah

sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik. Demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke.
2: Dan berpihak kepada kepentingan petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 10 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Merauke mendukung terbentuknya kepengurusan Dewan Daerah Apkasindo Kabupaten Merauke sebagai wadah memperkuat peran tani kelapa sawit. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almendo Maturbongs menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, Perum Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Karenum menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
1: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
4: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
1: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
4: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Berita selanjutnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo menggelar musyawarah daerah 1 dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Apkasindo Kabupaten Merauke. Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat organisasi petani sawit sekaligus menyatukan visi dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Supardi Wiranata, Ketua Pelaksana Musda Apkasindo di Merauke, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan memberikan dukungan terhadap pembentukan organisasi petani sawit yang kuat. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Pelantikan pengurus Apkasindo menjadi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan membangun harapan baru bagi masa depan petani kelapa sawit, khususnya di Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Supardi mengatakan salah satu fokus yang perlu mendapat perhatian bersama adalah mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor usaha pertanian dan perkebunan. Putra-putri asli daerah diharapkan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pelaku usaha yang mampu mengelola potensi daerahnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Dan berpihak kepada kepentingan petani kelapa sawit di Kabupaten Merauke. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial saja. Pelantikan pengurus lebih dari itu, dan ini adalah salah satu bentuk momentum untuk menyatukan visi, memperkuat komitmen, dan membangun harapan baru bagi masa depan petani kelapa sawit.
5: Menurut Supardi, generasi muda Merauke tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Generasi muda perlu diberikan ruang, kesempatan, serta pendampingan agar dapat tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha tangguh yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui kepengurusan baru, Apkasindo Merauke diharapkan lahir lebih banyak petani muda, wirausahawan muda, dan pemimpin-pemimpin baru yang siap membangun sektor perkebunan kelapa sawit, dan organisasi Apkasindo juga diharapkan menjadi wadah yang mampu memperkuat kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan ekonomi daerah. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Merauke mendukung terbentuknya kepengurusan Dewan Daerah Apkasindo Kabupaten Merauke sebagai wadah ia memperkuat peran petani kelapa sawit. Laporan Jessica Ardana.
5: Dukungan pemerintah daerah Merauke terhadap terbentuk kepengurusan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Merauke disampaikan dalam musyawarah daerah 1 dan pelantikan pengurus yang berlangsung Senin kemarin. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Merauke, Justina Sianturi, mengatakan Apkasindo memiliki peran penting dalam membangun kemitraan antara petani dan pelaku usaha perkebunan. Kemitraan tersebut diharapkan dapat berjalan efektif melalui prinsip berbagi dan membangun jejaring kerja yang saling menguntungkan. Menurutnya, Apkasindo Merauke harus mampu memfasilitasi dukungan kebijakan pemerintah yang menyentuh petani kelapa sawit, memperkuat akses pasar bagi petani, serta menjadi jembatan yang harmonis antara petani, pelaku usaha perkebunan, dan pemerintah.
6: Kemitraan antara petani dan pelaku usaha, sehingga prinsip sharing and networking sebagai suatu sistem, sebagai suatu kerjasama dapat berjalan dengan efektif. Apkasindo Kabupaten Merauke harus memfasilitasi dukungan kebijakan dari pemerintah secara transparan yang menyentuh petani kelapa sawit, secara khusus petani mandiri di Kabupaten Merauke.
5: Apkasindo merupakan organisasi yang menaungi seluruh petani kelapa sawit tanpa membedakan suku, agama, ras, kelompok, koperasi, maupun status petani plasma dan petani swadaya. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan harus mampu merangkul seluruh petani sawit yang ada di Kabupaten Merauke. Justina Sianturi menjelaskan, secara nasional, Apkasindo telah terbentuk sejak tahun 2000. Sementara di Kabupaten Merauke baru dibentuk tahun ini. Dan kehadiran Apkasindo Merauke diharapkan menjadi wadah yang mampu memperjuangkan kepentingan petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melepas 145 mahasiswa baru penerima beasiswa afirmasi yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi setempat. Sekda Papua Selatan Ferdinandus mengatakan program beasiswa ini adalah program afirmasi atau keistimewaan. Mahasiswa penerima beasiswa diharapkan dapat menghargai dengan memanfaatkan kesempatan secara baik, mengingat kegiatan ini lantaran hanya terjadi di beberapa wilayah di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan. Menurutnya, ke depan mahasiswa yang dilepaskan ini diharapkan mampu menjadi tongkat estafet kepemimpinan di tahun-tahun mendatang. Sehingga ia berpesan kepada para mahasiswa penerima beasiswa agar memanfaatkan dengan baik waktu dan kesempatan ini. Dia juga mengatakan mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa ini telah mendapat dukungan penuh dari orang tua. Oleh karena itu, semoga program yang baik ini mampu menghasilkan generasi emas Papua Selatan. Ke 145 mahasiswa baru penerima beasiswa afirmasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan ini tersebar di beberapa universitas negeri di Indonesia, seperti Universitas Musamus, Merauke, Akademi Kebinaan Nyaleka Maru Merauke, dan perguruan tinggi lainnya di Yogyakarta. Thank you. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kabupaten Merauke dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Potensi tersebut belum sepenuhnya diolah dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan oleh Desi Balu.
7: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO Papua Selatan, Makarius Mekitana menyampaikan, Kabupaten Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Meski belum diolah maksimal, namun potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Secara terbuka, Makarius Meki mengajak para pemangku hak ulayat dan masyarakat adat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Merauke. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor tersebut, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
8: Kepada para pemangku adat yang mempunyai wilayah adat untuk membangun kelapa sawit di negeri Adim Ha, khusus di Merauke, kami memahami bahwa akses infrastruktur yang memadai itu merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung aktivitas petani. Oleh karena itu, APKASINDO mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak.
7: Makarius Meki Tanam juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah wilayah sentra perkebunan seperti Distrik Ulilin, Muting, dan Okaba. Ketersediaan infrastruktur yang baik dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas petani dalam mengelola hasil perkebunan. APKASINDO Papua Selatan mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perkebunan, yang langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Desi Baluk melaporkan.
3: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizer Pelamonia memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada Febrianus Gepse, putra dari Bapak Yohanes Yandi Gepse, warga Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung saat kunjungan kerja Pangdam ke Kodim 1707 Merauke setelah menyaksikan kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Febrianus, salah satu anak asli orang Papua, dalam mengoperasikan alat pertanian modern. Dikatakan di usianya yang masih tergolong anak-anak, Febrianus Gepse mampu mengoperasikan berbagai alat pertanian modern seperti combine harvester dan traktor atau jander dengan baik, lancar, dan penuh percaya diri. Kemampuan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda Papua memiliki potensi besar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan. Pangdam menegaskan bahwa penguasaan alat pertanian modern akan memberikan dampak yang sangat positif bagi peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan teknologi pertanian mampu mempercepat proses pengolahan lahan, mempercepat masa tanam, menghemat waktu dan biaya tenaga kerja, serta meningkatkan efektivitas panen. Berita terakhir untuk Anda pendengar, operasi Patu Kartens 2026 resmi ditunda secara nasional termasuk di wilayah hukum Polres Merauke. Penundaan ini berlaku untuk jadwal semula yang direncanakan pada 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Paskasi Humas Polres Merauke, Ibda Andre MSB, menyatakan keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti krisis energi dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Meski ditunda, Polri memastikan operasi tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya dijadwalkan ulang. Pelaksanaannya diperkirakan akan dilakukan setelah peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang tepat jatuh pada 1 Juli 2026. Ibda Andre mengimbau seluruh masyarakat Merauke agar tetap tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kepolisian mengajak pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan seperti menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi dokumen kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas. Penundaan operasi ini tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di bumi Animha. Ya pendengar, demikian informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produser Radio Republik Indonesia hari ini. Sampai jumpa nantinya di sore hari dalam Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Almino Maturbos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Kovetoka oleba epe waningapka asda komed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, pendengar Persateri Merauke, setelah Anda dengarkan tadi Lintas Pagi, Anda akan kami hadirkan juga beberapa pemberitahuan untuk Anda di pagi hari ini. Dan pemberitahuan pertama berasal dari Kepala SMA YPPK Yosudarso Merauke, ya, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP sederajat tahun pelajaran 2026 di wilayah Provinsi Papua Selatan. Adapun isi pemberitahuan yakni dengan sehubungannya, ya, berakhirnya tahun pelajaran 2025-2026 disampaikan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP bahwa sistem penerimaan murid baru atau SPMB telah dibuka sebagai berikut. Gelombang pertama pertanggal 2 Juni hingga 12 Juni, gelombang kedua pertanggal 15 hingga 26 Juni, dan gelombang ketiga pertanggal 29 Juni hingga 10 Juli. Waktu pendaftaran dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, bertempat di SMA YPPK SMA YPPK Yosudarso Merauke, Jalan Angkasa Kelapa 5. Diinformasikan kepada seluruh calon siswa wajib menggunakan seragam SMP pada saat melakukan pendaftaran. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat mendaftar nantinya. Selanjutnya, masih dalam penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Baru nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerima mahasiswa baru tahun 2026-2027. Bagi lulusan SMA atau SMK dan paket C, STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BANPT. Pendaftaran gelombang ke-1 dimulai pada tanggal 14 Januari hingga tanggal 30 April, dan gelombang ke-2 dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 30 Agustus. Dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi rapor dan surat keterangan lulus, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua wali, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website di pmb.sainteresa.ac.id. Selanjutnya, Motosonic Merauke 2026. Terumbu Karang Production bersama Paguyuban Otomotif Papua Selatan dengan bangga mempersembahkan Motosonic Merauke 2026 sebagai ajang yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian acara spektakuler. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 4 hingga 5 Juli 2026, bertempat di lapangan Auris Padem Merauke, dan open gate dimulai dari pukul 1 pagi dini hari hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Acara akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis dan pengisi acara, diantaranya adalah Hasso Angels, Di Kiki, Rindi Antika, Sylvia Ratna, DJ Anggun Cantika, dan DJ Outred. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti kontes motor custom modification, pameran otomotif, stand kuliner UMKM, exhibition games, serta aktivitas komunitas lainnya. Harga tiketnya terbagi menjadi 3, festival hari Sabtu 100.000, festival Minggu 150.000, dan festival 2 hari PES 200.000. Tersedia pula VIP 2 hari PES seharga 750.000 yang meliputi akses via area, snack and drink, serta kaos eksklusif, dan jumlah tiket VIP tentunya sangat terbatas. Tiket dapat diperoleh melalui Terumbu Karang Kontraktor Event
Pace Kurir, Angkringan Semar Salor 2, dan Halogen Hotel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dan BUP UMKM dapat menghubungi 0822-3000-7827 atau Terumbu Karang Production. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan untuk Anda, PLN bersama BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian mendengar beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini. Dan tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda segala informasi dan hiburan di Merauke pagi ini.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadi Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar Palas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadi Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Dijet Paul Desmond itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
3: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
4: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
5: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
4: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: De- DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Berkoordinasi serta evaluasi.
6: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
7: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
6: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
8: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
6: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
2: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
9: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
10: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Isa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
10: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
11: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawal ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
10: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
12: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortun Sania turun, ini naik juga apa-apa tak kayak dipinggirkan berarti dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 lalu yang baru naik.
0: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortun.
13: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang, minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harganya minyak selalu naik.

0: mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
1: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mandang nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
0: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
2: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
0: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Karina Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakuna C2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, orang berkemasa dua khususnya warga sekian belas atau warga dari RW 05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Huter.
1: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
2: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
1: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi panganan lainnya.
2: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
3: Pak Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
2: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
2: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
4: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
5: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya telah dibuka.
2: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Hanya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja

0: Tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Ya, pendengar setia Remarawake, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif patroli udara dengan topik tata cara pembuatan SKCK online dan perizinan dari Kepolisian Resor Merauke. Yang turut hadir narasumber di pagi hari ini AKP IMADA STRK SIK MM sebagai Kasat Intelkam Polres Merauke, dan tentunya dialog interaktif patroli udara pagi ini akan dipandu langsung oleh presenter kami, Deci Sambe. Untuk itu, selamat mengikuti dialog interaktif patroli udara di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program acara Patroli Udara. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan tata cara pembuatan SKCK online dan juga perizinan dari Kepolisian Resort Merauke. Tentunya ada dua topik menarik yang nanti kita akan bahas, yaitu terkait dengan pembuatan SKCK dan juga perizinan. Dan tentu saja setiap hari Rabu kita berjumpa dalam acara Patroli Udara, tidak hanya membahas terkait dengan Sitkam Tipmas di wilayah hukum Polres Merauke, tetapi juga kita akan mengenal lebih jauh bentuk pelayanan dari Polres Merauke sesuai bidang tupoksi masing-masing. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan bidang humas, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan SKCK online dan juga perizinan. Dan tentunya salah satu yang menarik adalah pembuatan SKCK online-nya. Ya, apakah ini juga tentunya bentuk transformasi ya dari Polres sendiri, dari Polres sendiri dan tentunya Polres Merauke, dan apakah pelayanan manual ini masih tetap berlaku ataupun tidak? Nanti kita juga akan membahas lebih jauh. Dan sudah hadir di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini, saya sapa dulu bersama dengan Kasat Intelkam Polres Merauke AKP IMADA STRK SIKMH. Apa kabarnya Pak untuk hari ini, sehat?
3: Kabar baik Mbak, sehat.
2: Luar biasa ya Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya di tengah kesibukan untuk pagi hari ini ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan dua topik menarik ini ya, yaitu pembuatan SKCK dan juga perizinan. Nah ini kita akan awali dulu dengan mengenal lebih jauh terkait dengan tupoksinya Bapak sendiri sebagai Kasat Intelkam Polres Merauke, lalu juga tentunya yang menarik ini adalah SKCK online-nya. Oke, apakah prosedurnya agak mirip dengan yang manual yang biasanya kita datang langsung ke Polres Merauke, atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi tambahan informasi? Dan hari ini juga kita sekaligus mengedukasi, mensosialisasikan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa. Silakan Pak.
3: Ya, baik. Terima kasih pemirsa maupun pendengar RRI Merauke yang setia. Saya AKP Imadi Arta Ariana, Kasat Intelkam Polres Merauke. Tentunya kami salah satu satuan yang ada di Polres Merauke yang memiliki tugas yang secara garis besarnya ada dua. Yang pertama, ini terkait Harkam Tikmas yang bergerak di deteksi dini, mengumpulkan informasi. Yang kedua, sesuai dengan topik hari ini, yaitu terkait ini pelayanan terhadap masyarakat ya, yang bergerak di pelayanan SKCK maupun di perizinan kegiatan masyarakat. Seperti itu Mbak.
2: Baik, iya, dan ini kita ingin ketahui terkait dengan prosedur daripada pembuatan SKCK online-nya ya. Apakah ini baru berlaku atau sebenarnya sudah berlaku untuk beberapa, katakanlah mungkin tahun ini ya, atau mungkin dari tahun lalu ya, sehingga ini juga menjadi informasi baik kepada semua masyarakat Merauke yang membutuhkan ya, untuk pelayanan SKCK sendiri. Apalagi sekarang ini situasi ada yang sudah lulus sekolah ya, ada mungkin yang lagi sedang mencari dari pekerjaan juga yang sangat membutuhkan. Dan ini apakah SKCK juga diperlukan hanya untuk mereka yang mencari kerja saja atau gimana nih Pak? Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Terkait SKCK online, tentunya kami sampaikan bahwasannya kegiatan atau program ini, inovasi ini sudah sebenarnya sudah satu tahun berjalan.
2: Sudah satu tahun berjalan ya, oke.
3: Sudah satu tahun berjalan, namun pada pelaksanaannya ada pembaruan, ada yang sifatnya perbaikan terhadap sistem yang ada di SKCK online ini.
2: Iya.
3: Sehingga pada bulan, kurang lebih itu bulan April, Mei.
2: Di tahun ini Pak?
3: Di tahun ini, 2026, itu kita sudah diharuskan kepada masyarakat untuk pembuatan atau permohonan SKCK online ini, SKCK harus dilaksanakan secara online. Seperti itu. Ya, karena kita ini berbicara efisiensi dan terkait transparansi. Karena nanti kan akan bergulir pada pembayaran SKCK itu sendiri.
2: Baik. Iya, ya, jadi sebenarnya programnya sudah setahun ya, Pak ya. Tapi untuk pelaksanaannya kita masih perlu beradaptasi juga mungkin ya, Pak ya. Dan ini ada juga perintah yang harus dilaksanakan maksimal seperti itu ya, Pak. Nah, ini seperti apa? Mungkin juga sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat apa saja yang berkas-berkas penting yang harus disiapkan dan juga mungkin aplikasi yang harus di-download atau seperti apa nih Pak yang harus diketahui oleh masyarakat?
3: Ya, baik pemirsa dan pendengar RRI Merauke setia, bahwasannya terkait SKCK online ini ya, secara pembuatan itu sangat berpengaruh di waktu dan ini efisiensi tentunya. Nah, para masyarakat, warga Merauke khususnya, pembuatan SKCK online ini hanya membutuhkan HP Android dan para warga masyarakat yang bermohon SKCK ini bisa mengakses salah satu website kami ya, Polri, ini www.polri.go.id saja ya. Nanti di dalamnya ada opsi-opsi terkait permohonan penerbitan SKCK. Terus yang kedua, setelah masuk di web tersebut, nantinya akan diarahkan untuk mengupload beberapa dokumen pribadi. Beberapa diantaranya itu ada KK, ada pas foto 4x6 latar merah, ada KTP, seperti itu Mbak.
2: Apa ada perbedaannya untuk persyaratannya dengan SKCK yang dulu Pak atau sama saja nih? Cuma bedanya pakai aplikasi.
3: Iya. Untuk terkait persyaratan ini tidak ada bedanya sebenarnya Pak. Tidak ada bedanya sesuai dengan Perpol nomor 6 tahun 2023 ini, secara persyaratan tidak ada bedanya. KTP, KK, pas foto. Ini hanya berbeda di teknis permohonannya saja. Yang awalnya kita manual datang ke Polres ya, bermohon di sana menulis blanko yang ada secara manual. Nah, tapi ini kita bisa di rumah saja ya, di ruang tamu, bahkan di kamar, penting ada di Android kita, di HP kita, soft copy daripada data pribadi tersebut kita upload, kita ketik di HP. Nanti selesai itu pembayaran pun bisa melalui Briva online, dan pada akhirnya akan dilihatkan preview atau tampilan SKCK secara online tersebut, yang nantinya kita kembalikan lagi ke pemohon. Apakah pemohon mau mengambil fisiknya atau tidak, hanya bersifat screenshotnya saja. Itu balik lagi ke pemohon. Kalau mau mengambil fisiknya itu bisa langsung ke Polres, sampaikan preview blankonya yang udah terlihat di internet, dan itu bisa diambil di Polres. Seperti itu Mbak.
2: Baik, ini terkait dengan prosedur persyaratan tidak ada masalahnya ya Pak ya, tetap sama, cuman teknis pelaksanaannya dalam arti masuk ke aplikasinya saja ya, yang sedikit berbeda antara manual dengan memakai aplikasi online seperti itu Pak. Nah, ketika mungkin ya ada masyarakat yang kesulitan nih, apa tidak ada masalah ketika datang langsung untuk bertanya atau membutuhkan bantuan daripada anggota sendiri, dan mungkin perbedaan harganya ada adat tidak nih Pak kira-kira untuk ya, pembuatan baik. SKCK-nya?
3: Betul Mbak. Hal ini memang sering kita temukan nih Mbak terkait permohonan SKCK online. Tentunya dengan keanekaragaman sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Merauke terdapat beberapa kendala sehingga beberapa masyarakat tersebut yang bermohon SKCK ini terkendala jaringan, terkendala bahkan HP-nya yang tidak support Android seperti itu atau Apple. Nah, sehingga kita mempersilakan masyarakat untuk datang ke Polres untuk mengurus penerbitan SKCK-nya. Nah, tentunya kita memang di bulan April sudah mengharuskan seluruh penerbitan SKCK yang ada di Polres Merauke ini bahkan secara nasional nih, Mbak.
2: Betul.
3: Secara nasional untuk dilakukan penerbitan secara online. Nah, adapun masyarakat nanti yang ada kendala silakan ke Polres. Nanti di Polres kami punya ada kita tunjuk satu anggota. Itu satu anggota kalau di bank ini namanya customer service BCS-nya.
2: Oh, iya betul.
3: Untuk untuk melayani beberapa masyarakat ini sendiri. Nanti customer service kita ini yang sifatnya membantu dan sosialisasi juga, itu sudah punya HP khusus juga. Yang nanti masyarakat bisa dibantu menggunakan HP itu, login melalui HP itu, mengupload beberapa dokumen melalui HP itu juga. Nanti mungkin pas penerbitan pertama kita bantu. Nanti yang kedua kita harapkan masyarakat, warga Merauke bisa memahami terkait penerbitan SKCK online ini.
2: Oke, baik. Ini terkait dengan kendala yang sering dihadapi apa ya, tapi mudah-mudahan besok-besok ketika ini sudah maksimal berjalan tidak terlalu begitu punya masalah yang lumayan rumit ya Pak ya. Baik, ini terkait dengan tenaganya sendiri ya, anggota di Polres Merauke khusus untuk bagian pelayanan SKCK nih ya, apakah cukup dan juga ketika mungkin membludaknya masyarakat yang betul datang menghadapi sedikit kendala, ini bagaimana nih cara yang dilakukan, inisiasi yang dilakukan oleh Polres Merauke sendiri untuk bidangnya Bapak bisa memberikan maksimal pelayanan?
3: Ya, baik. Terkait animo nih Mbak ya, animo terus kemampuan kami dari Polres untuk melayani ketika ada animo yang tinggi. Nah tentunya ini setiap tahun kita memiliki kalender kegiatan masyarakat lah.
2: Betul.
3: Entah itu penerimaan TNI Polri, CPNS maupun kelulusan para pelajar maupun beberapa lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Merauke. Beberapa momen kita memang merasakan ada animo yang tinggi. Tentunya hal-hal ini memang kita sudah antisipasi di beberapa tahun terakhir ini. Ada dua yang kita lakukan.
2: Ya.
3: Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama ini terkait penambahan anggota. Kita kemarin itu yang pelayanan SKCK ini ada 2 orang, Mbak.
2: Okay.
3: Nah, sekarang ini sudah ada 5 orang operator yang sifatnya full melayani masyarakat, warga Merauke yang memang secara permohonan SKCK ini kuantitasnya meningkat.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu. Terus yang kedua, selain kita menambahkan kuantitas jumlah anggota, kita juga membijaki terkait jam pelayanan. Baik jam pelayanan perharinya yang memang kita tutup jam 4, kita bisa molorkan jam 6 seperti 2 jam.
2: Oke, ada penambahan ya.
3: Situasi di lapangan. Terus yang kedua bahkan kita mainkan di hari libur. Yang hari Sabtu, Minggu itu yang sifatnya libur seperti kemarin penerimaan TNI Polri kita Sabtu kita buka. Seperti itu Mbak.
2: Baik.
3: Ini hal-hal yang sifatnya insidental
2: sebenarnya.
3: Okay. Dan dua hal inilah yang kita rasa kita anggap hingga saat ini efektif untuk dilakukan.
2: Iya, ini kayaknya harus berikan reward bonus kepada para anggota yang kerja di waktu libur nih, Pak.
3: Kita juga perlu perhatikan.
2: Oke, baik. Itu terkait dengan tenaga yang tentunya juga sudah dievaluasi dan ada perbaikan ya, sehingga tidak terlalu begitu menemukan kendala. Tetapi bagaimana nih, Pak? Kalau tahun ini kayaknya kita aman-aman saja ya terkait dengan jaringan.
3: Iya, kalau jaringan
2: nah, tahun ini aman. Kita tidak tahu nanti kemudian hari ya Pak ya. Kita berharap tetap baik-baik saja. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh bidang Bapak sendiri ya dalam hal ini untuk pelayanan tetap maksimal, dan mungkin ada juga sudah dipikirkan backup-an apa yang nanti akan dilakukan ketika kendala tersebut terjadi Pak?
3: Ya, tentunya kita ketahui bahwasannya di Kabupaten Merauke ini memiliki track record jaringan yang cukup. Mungkin masyarakat warga Merauke yang lebih tahu ya, yang lama di sini.
2: Betul.
3: Tentunya kita memiliki langkah-langkah mitigasi karena beberapa tahun ini terjadi dan kita selalu melakukan mitigasi yang kita pernah lakukan. Ini bukan yang promosi, tapi kita selalu menggunakan Starlink nih, Pak.
2: Okay.
3: Karena satu-satunya yang sifatnya jaringan yang bisa digunakan secara insidentil. Dan hingga saat ini tidak ada kendala, dan bahkan kita pun sekarang menggunakan jaringan itu karena ketika masyarakat bermohon SKCK dan kita tidak tahu kapan jaringan akan down atau bagus kembali, kita sekarang sudah full menggunakan jaringan Starlink ini, Mbak. Jadi antisipasinya jaringan Starlink ini selalu kita pakai sekarang. Jadi ketika jaringan off, down, menurun, itu kita tidak khawatir, dan para warga maupun masyarakat Merauke tidak khawatir terkait kendala nanti pada saat permohonan SKCK ini.
2: Baik, dan ini juga tentunya membantu masyarakat yang mungkin di daerah-daerah tertentu pelayanan internetnya kurang maksimal ya, sehingga bisa datang langsung ke Polres Merauke seperti itu ya Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, baik. Nah, kita sekarang kembali nih terkait dengan SKCK, seberapa pentingnya nih SKCK dan juga yang dimaksudkan dengan SKCK sendiri ya, sehingga masyarakat juga mungkin lebih memahami jauh lagi terkait dengan manfaat daripada pembuatan SKCK ini. Karena kan kita sering tahu bahwa ketika ada setiap tahun nih Pak, ini semacam kegiatan atau event tahunan lah ya, ada penerimaan pekerjaan ya, dan juga yang barusan lulus nih ya, untuk mungkin melamar ke jenjang berikutnya dan lain sebagainya, seperti apa nih Pak?
3: Baik, ini terkait substansi surat keterangan catatan kepolisian ini atau disingkat SKCK. Ini sebenarnya substansinya adalah untuk penerima daripada entah itu pelajar, entah itu pekerja, maupun hal yang lainnya. Ini bagi perusahaan, sekolah. Sebenarnya tujuan utamanya adalah kita memberikan informasi kepada penerimanya nanti. Seperti itu. Contohnya menerima pekerjaan. Salah satu orang datang ke Polres untuk mengambil SKCK secara fisiknya yang telah didaftarkan secara online. Nah, ini nanti di dalamnya itu substansinya adalah kita akan tuliskan apakah yang bersangkutan ini pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Nah, tentunya hal-hal ini akan menjadi pertimbangan bagi lembaga, instansi, atau sekolah yang akan membutuhkan data ini. Seperti itu sebenarnya. Jadi SKCK ini secara substansi adalah digunakan untuk bahan informasi bagi penerima, entah itu perusahaan, instansi, lembaga yang akan membuka lowongan pekerjaan, yang akan menerima siswa, pelajar nantinya ke depan, seperti itu.
2: Baik, nah ini yang ingin saya ketahui juga nih ya, karena kan cara pembuatannya sudah online nih Pak ya. Oke, nah apakah pada saat nanti masa berlakunya SKCK ya, untuk kita perpanjang lagi, ini juga bisa dilakukan secara online nih Pak? Dan juga prosedurnya seperti apa? Apakah sama seperti yang manual juga? Kemudian juga yang ingin saya tanyakan nih ya, terkait dengan penerbitannya SKCK ya, biasanya kalau manual mungkin kita butuh ya mungkin satu hari kah gitu ya, ya Pak, kalau online apakah hitungan detik aja nih Pak?
3: Betul, terkait pembuatan baru dan perpanjangan ini secara keseluruhan bisa melalui online. Jadi pembuatan baru, perpanjangan itu bisa melakukan secara online. dan secara persyaratannya pun tidak berubah dengan yang secara manual. Nanti secara apa ketika kita ingin membuat perpanjangan SKCK yang lama, entah itu screenshotnya maupun fisiknya, itu diupload juga nanti secara online ketika kita akan melakukan perpanjangan SKCK. Nah, jadi antara pembuatan baru dengan perpanjangan ini bisa dilakukan secara online. Dan secara efisiensi berbicara waktu,

0: rumahnya, apakah membutuhkan secara fisik maupun secara screenshot. Selanjutnya yang kedua ya Mbak ya,
1: betul,
0: terkait apa tadi Mbak, bisa dulu
1: penerbitan dengan perpanjangan SKCK-nya tadi.
0: Oh itu bisa dikerjakan secara online.
1: Oke, baik. Dan itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya?
0: Tidak membutuhkan waktu yang lama.
1: Baik, prosedurnya juga tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Baik, oke. Dan tentunya kepada Anda ya pendengar yang ingin bertanya langsung terkait dengan pembuatan SKCK, dan nanti kita akan membahas terkait dengan perizinan ya Pak ya? Karena dari tadi kita baru saja membahas satu topik nih terkait dengan pembuatan SKCK. Anda bisa SMS dan WhatsApp di 0852 75 11 24 33. Sekali lagi di 0852 75 11 24 33. Dan tentunya pelayanan informasi terbaik langsung akan disampaikan oleh Kasat Infokam Polres Malke. Baik, sudah ada beberapa atensi ya yang dikirimkan untuk pagi hari ini bertanya langsung nih Pak ya. Kita coba melayani juga langsung ya Pak ya. Oke, terima kasih buat Anda ya pemirsa dan juga pendengar yang tentunya pagi hari ini juga sudah langsung berinteraksi bersama kami dalam program acara Patroli Udara. Baik, selamat pagi Mbak Deci dan juga narasumber. Maaf, saya Pak John di Natuna ingin bertanya. Iya, umpamanya nih Pak ya, kita masyarakat asli Papua dari pedalaman yang tidak mempunyai handphone Android dan juga pulsa data. Ya, apakah kita bisa dibantu secara pembuatan SKCK online-nya? Atau mungkin kita bisa pinjam HP anggota yang layani atau juga mungkin wifi gratis di pelayanan SKCK. Mohon bantuan arahannya. Oke, silakan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi dulu nih.
0: Ya, baik, terima kasih Pak John yang ada di
1: Natuna.
0: Natuna ya, ya baik. Terkait tanggapan dan pertanyaan tadi, tentunya kami tetap membuka ruang. Ya, kami tetap membuka ruang terkait kendala-kendala yang dihadapi masyarakat. Dan ini memang kendala-kendala yang sering kita temukan di pelayanan kami di SKCK. Silakan nanti Pak John ketika memang membutuhkan permohonan SKCK, ada kendala ya, ada kendala yang sifatnya tidak memiliki HP atau jaringan tidak ada, silakan ke Polres Merauke. Kami sudah menyiapkan satu anggota yang memang kami siapkan HP-nya dan jaringannya untuk membantu masyarakat untuk mengupload, pertama login, mengupload dan mereview SKCK yang sudah dibuat tersebut. Seperti itu, bahkan masyarakat ada yang tidak memiliki briefa, ya bisa saja memberikan cashnya ke kita, nanti kita bantukan untuk store tunai di ATM di sebelah pelayanan SKCK tersebut. Jadi kita bisa bantu membayarkan juga ke briefanya. Dan catatan penting di pelayanan ini adalah kita hanya memungut PNBP saja. PNBP-nya adalah 30.000. Ketika ada inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak dipungut biaya. Jadi ketika Bapak John datang ke Polres, dilayani SKCK-nya, dibantu SKCK-nya, peminjaman HP maupun jaringan, itu kami tidak memungut biaya sepersen pun. Kami hanya menampung yang namanya PNBP. Seperti itu.
1: Baik, tentunya apapun kendalanya ketika masyarakat ya datang langsung ke Polres Merauke di bidang Bapak ya pasti akan dibantu sehingga pelayanan tersebut juga maksimal dan tentu masyarakat bisa memperoleh ya SKCK-nya ataupun juga perizinannya seperti itu ya Pak ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali akan membahas lagi terkait dengan perizinan yang tentunya juga menjadi bagian ya, bagian penting dari pelayanan dari Kasat Intelkam Polres Merauke. Dan juga Anda nanti kami akan memberikan kesempatan lagi, selain tadi Pak John di Natuna, Anda juga bisa berinteraksi melalui SMS WhatsApp di 0852 75 11 24 33 terkait dengan perizinan, apa saja yang dimaksudkan dengan perizinan yang bisa dikeluarkan surat izinnya oleh Polres Merauke sendiri. Kita akan membahasnya setelah yang berikut ini.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, wow,

0: krungu kalamu tombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nanya lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
9: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
10: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
11: Kanal Kenangan RRI
12: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: juga secara online di live YouTube kami untuk pagi hari ini. Dan kita masih membahas terkait dengan tata cara pembuatan SKCK online dan juga perizinan dari Kepolisian Resort Merauke. Dan tentu masih bersama dengan Kasat Intelkam Polres Merauke, AKP Imade ASTRK SIKMH. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pembuatan SKCK, kita akan membahas yang berikutnya berkaitan dengan perizinan. Tapi Pak, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih Pak ya. Kita layani dulu ya terkait dengan pembuatan SKCK. Baik, ada Pak Suryono. Oke, mungkin Pak Suryono baru mendengarkan ya, atau baru bergabung secara online. Ya, ini terkait dengan syarat dan alur secara lengkap dalam pembuatan SKCK ini seperti apa nih Pak? Dan kira-kira butuh berapa lama waktu untuk daftar hingga jadi SKCK-nya? Oke, mungkin bisa disampaikan ulang nih Pak ya. Silakan. Ya,
1: baik, terima kasih Pak Suryono atas pertanyaannya. Ini terkait alur mekanisme penerbitan SKCK online. Pertama kami sampaikan bahwasannya untuk penerbitan SKCK sekarang ini kami sudah diharuskan untuk diterbitkan secara online. Nah, adapun teknis penerbitannya ini nanti silakan masuk ke website www.polri.co.id, Pak. Silakan masuk ke website tersebut. Di website tersebut ada beberapa link pelayanan kepolisian, entah itu berupa pembuatan LP, aduan, bahkan aduan terkait internal kepolisiannya anggota, maupun salah satunya ini merupakan pelayanan SKCK kita di dalam. Nah, ketika link tersebut sudah diklik, nanti itu bisa secara otomatis akan dipandu apa-apa saja yang harus dilengkapi, baik secara ketikan ya, data yang perlu diinput di sana, maupun data dukung yang harus diupload. Beberapa diantaranya yaitu KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, seperti itu, dan pas foto. Nah, tentunya ketika sudah menginput data, mengupload beberapa data dukung tersebut, nah nanti akan diarahkan untuk mereview lagi apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Nah, ketika pemohon sudah menyatakan hal itu sudah benar atau tidak, nanti akan ada diarahkan di sana, ya, diklik sudah benar, itu akan diarahkan ke pembayaran yang sifatnya melalui online juga, yaitu Briva. Nanti pembayaran PNBP untuk SKCK ini adalah Rp30.000. ketika sudah dilakukan pembayaran akan diterbitkan SKCK secara online, itu SKCK secara utuh yang bisa dilihat di HP. Nah, nanti silakan dari pemohon sendiri apakah hanya membutuhkan SKCK itu di HP saja atau perlu secara fisik. Kalau secara fisik otomatis harus datang ke Polres, menunjukkan SKCK screenshotnya itu, reviewnya, sampaikan ke pelayan kami yang ada di Polres, dan kita akan print out dia. Ya, kita akan print out. Nah, terkait waktu yang disampaikan tadi Pak Suryono, bahwasannya waktunya ini tergantung sebenarnya dari pemohon itu mengupload. Kalau pemohon itu nguploadnya hanya 3 menit, berarti 3 menit. Kalau pemohon itu menguploadnya setengah jam, berarti setengah jam, tergantung ketersediaan data dukung daripada pemohon itu sendiri. Kalau data dukungnya lengkap, 3 menit, 2 menit saya rasa bisa. Apalagi didukung dengan jaringan internet di tempat masing-masing pemohon itu baik. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Suryono. Semoga informasinya sangat membantu. Dan tentunya ini juga sebagai bentuk transformasi Polri untuk pelayanan yang selalu transparan ya Pak ya. Baik, kita ke topik terkait dengan perizinan online. Iya, ini bentuk perizinannya seperti apa nih Pak ya, yang akan dikeluarkan oleh Polres Merauke sendiri sebagai pelayanan kepada masyarakat. Lalu prosedurnya sendiri ya, apakah tetap sama nih? Contohnya seperti masyarakat ingin mendapatkan pelayanan terkait perizinan keramaian, satu event, kegiatan, dan lain sebagainya nih Pak. Silakan.
1: Ya, baik. Ini terkait perizinan. Kita masuk ke pelayanan perizinan. Bahwasannya di Perpol nomor 7 tahun 2023 ini sudah diatur terkait tata cara pengawasan, pengendalian, perizinan kegiatan masyarakat. Secara substansi, mengapa kegiatan masyarakat ini perlu diketahui oleh pihak kepolisian? Diketahuinya ini dalam bentuk perizinan. Jadi masyarakat datang, kelompok masyarakat datang ke Polres, mengajukan perizinan keramaian. Bukan berarti kita dari pihak kepolisian, ya, aparat pengamanan, mencari-cari kesalahan daripada kegiatan tersebut. Ini tidak lain tidak bukan merupakan tugas kita di Harkam Tikmas. Bagaimana kita melakukan pelayanan, menjamin masyarakat umum lainnya ketika ada kegiatan keramaian itu tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Sehingga kita perlu melakukan pendalaman, perlu melakukan penelitian terhadap kegiatan masyarakat yang sebelumnya masyarakat itu bermohon kepada kita berupa perizinan ini, seperti itu.
0: Oke, nah ini terkadang kan ada event yang juga ya mungkin sudah di schedule kami, Pak, ya. Tapi ya mungkin berkaitan dengan beberapa hal sehingga perizinannya itu baru diingat dan akhirnya kayak terkesan mendadak gitu, Pak, ya. Nah, kita juga ingin ketahui sebenarnya ada juga pasti standarnya, ya, sehingga standar hal-hal penting yang harus diketahui oleh Polres Merauke sendiri sebelum perizinan itu diterbitkan. Nah, ini juga menjadi edukasi pada semua masyarakat sehingga mungkin di satu waktu tidak terkesan mendadak. Nah, kalau pada saat mungkin kepepet dan mendadak, gimana nih caranya yang bisa dilakukan oleh Polres Merauke sendiri nih, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terkait perizinan keramaian atau kegiatan masyarakat ini tentunya ada beberapa kelompok atau beberapa jenis. Di antaranya yaitu ada yang sifatnya tontonan, mengumpulkan halayak ramai, entah itu berupa konser, kegiatan-kegiatan diskusi secara publik yang ditampilkan secara umum. Ada yang sifatnya yang mungkin sekarang dekat-dekat Piala Dunia, nobar seperti itu, tapi dia di outdoor. Terus yang ketiga, ada yang sifatnya ini arak-arakan. Jadi ada tiga jenis kegiatan masyarakat yang memang kita sudah ketahui, yang sudah ada juga di dalam Perpol nomor 7 tahun 2023. Nah, di semua kegiatan ini, di semua bentuk kegiatan masyarakat ini sebenarnya sudah ada aturannya, Mbak. Aturannya di skala daerah, ya, di kecamatan atau distrik itu dia memiliki aturan 14 hari sebelum kegiatan itu dia harus menyurat ke Polres untuk menyampaikan rencana kegiatannya. Skala provinsi dia memiliki waktu minimal 21 hari untuk menyampaikan ke Polres kegiatannya dia ini atau kelompok masyarakat ini. Terus kegiatan yang sifatnya event nasional, misalnya mendatangkan tokoh nasional ke Polres ke Kabupaten Merauke, itu wajib memberikan permohonan ini minimal 30 hari seperti itu. Jadi ini pengajuannya sudah memiliki batasan waktu sebenarnya, 14 hari, 21 hari, 30 hari. Nah, adapun tadi yang disampaikan bahwasannya kepepet atau di bawah 14 hari baru disampaikan ke pihak kepolisian akan ada kegiatan keramaian. Nah, hal-hal inilah nanti merupakan tanggung jawab daripada panitia tersebut. Di KUHP baru ini sudah diatur, Mbak. Kalau nggak salah itu di pasal 274, itu sudah diatur konsekuensi bagi panitia kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatan masyarakat yang nantinya semisal kegiatan itu tidak ada izin, pada saat pelaksanaannya terjadi gangguan kamtibmas yang mengganggu kegiatan di sekitarnya, itu mereka dapat dipidana. Seperti itu. Ini sudah diatur di KUHP baru di pasal 274, tidak salah, itu akan dikenakan
2: baik denda maupun pidana penjara itu 6 bulan ancamannya, seperti itu. Jadi ada konsekuensi nanti ketika misalnya besok 2 hari mau Wakanda konser, hari ini baru ngasih taunya, seperti itu. Nanti tanggung jawab penuh ada di panitia pelaksana, seperti itu.
0: Baik, itu informasi yang sekaligus juga memberi penegasan ya kepada semua masyarakat bahwa seyogyaknya kalau membuat kegiatan harus mengetahui prosedur juga untuk perizinannya diterbitkan, seperti itu ya Pak ya. Dan juga itu beberapa klasifikasi kategori jenis daripada kegiatan yang tadi Bapak sudah jelaskan, sehingga prosedurnya kita tahu untuk mendapatkan surat izinnya begitu. Nah, apakah ada perbedaannya nih Pak ya ketika kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan prosedurnya? Lalu juga yang tadi Bapak juga sempat sebutkan ya bahwa ada masa yang melibatkan masa yang banyak dengan masa yang sedikit nih. Apakah tetap sama? Karena ini juga bagian daripada perizinan ini sangat berkaitan dengan tupoksi daripada Polri sendiri ya, yaitu untuk mengontrol sitkan tipmas, seperti itu ya Pak ya. Lalu selama ini Pak di Merauke ya, apakah pernah juga mungkin menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan perizinan sehingga berpengaruh terhadap sitkam tipmas, seperti itu Pak?
1: Ya baik, terkait kualitas daripada kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, memang itu beberapa kegiatan masyarakat ada yang sifatnya harus dilaporkan ke Polda, dalam artian Polda yang mengeluarkan izin keramaiannya ya. Untuk terkait izin keramaian yang dikeluarkan Mabes, hingga saat ini belum ada yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, klasifikasi tersebut kita dapat ukur dari dua hal. Yang pertama, ini terkait jumlah pesertanya, Pak. Ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000 ke atas. Kalau 1000 ke atas ini nanti sudah Polda yang memiliki ranah untuk mengeluarkan izin keramaiannya. Bahkan berjenjang nanti di tingkat Mabes Polri. Terus yang kedua, terkait pertimbangan siapa nanti yang akan datang di kegiatan ini. Seperti itu. Semisalnya kegiatan masyarakat keramaian yang mendatangkan, contohnya kemarin artis nasional, nah itu otomatis harus berizin ke Polda. Kalau semisalnya artis lokal saja, itu bisa di Polres. Seperti itu. Jadi ada dua indikator yang kita perlu perhatikan yang sudah diatur dalam perkap tersebut. Satu terkait jumlah pesertanya, terus yang kedua terkait siapa nanti yang akan hadir di sana, entah itu pembicara, artis, apapun nanti bentuk kegiatannya, seperti itu.
0: Okay, itu terkait dengan prosedur daripada pelayanan penerbitan surat izin ya. Ya, dalam hal ini izin keramaian terkait dengan beberapa agenda atau kegiatan yang juga sudah dikategorikan ya, tidak hanya semata-mata kita tahu bahwa surat izin ini berlaku, satu surat itu berlaku untuk semua kegiatan gitu ya Pak ya. Baik, nah ini terkait dengan mungkin menjadi juga contoh nih Pak terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang berlaku di Kabupaten Merauke, apakah selama ini aman-aman saja Pak terkait dengan surat izinnya sendiri dan dampaknya kepada sitkam tipmas yang ada di wilayah Kompolres Merauke?
1: Ya baik, terima kasih. Ini terkait track record atau hal-hal yang sudah terjadi ya di Kabupaten Merauke terkait kegiatan-kegiatan masyarakat ini. Tentunya hingga saat ini memang secara umum ini kegiatan masyarakat masih dikatakan kondusif. Setiap kegiatan yang masyarakat warga Merauke buat akhir-akhir ini, tapi perlu diketahui bahwasannya dengan adanya pasal KUHP yang baru ini, baik saya ingat itu ada dua pasal, ternyata ada pasal 274 maupun pasal 256 yang mengatur aksi unjuk rasa dan izin keramaian ini. Yang dua-duanya pasal ini secara substansi adalah apabila kegiatan ini mengganggu kegiatan masyarakat lainnya yang ada di sekitar, entah itu lalu lintas maupun kenyamanan beberapa masyarakat yang ada di sekitar kegiatan tersebut. Nah, di Merauke kita tidak mempungkiri bahwasannya banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak melapor ke pihak kepolisian. Okay. Nanti ketika ada hal-hal yang sifatnya mengganggu masyarakat, masyarakat yang terganggu ini yang melapor ke kita. Seperti itu, masyarakat yang terganggu ini melapor ke kita. Barulah kita tahu oh ternyata di sana ada kegiatan dan kegiatan itu tidak ada izin oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Sehingga kita harapkan apalagi dengan ini ada bemper khusus nanti di pasal 274 256 yang dapat menjerat teman-teman yang secara tanda kutip liar membuat kegiatan yang memiliki niat malas taunya ya ah biar saja nih biar Polres tidak tahu biar kita kegiatan sendiri seperti itu. Jadi berhati-hati memiliki kegiatan keramaian tidak melaporkan menyampaikan ke pihak kepolisian terjadi sesuatu yang sifatnya gangguan keamanan mengganggu masyarakat sekitar itu bisa dipidana.
0: Oke, dan tentunya ini menjadi evaluasi bersama ya Pak ya, sekaligus sehingga nanti masyarakat yang membutuhkan surat izin juga sudah mengetahui lebih detail terkait dengan syaratnya ya, ketentuannya. Ya, ini terkait dengan penerbitannya Pak ya, apakah membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama terkait dengan perizinannya diperoleh, seperti apa nih Pak?
1: Ya baik, terkait waktu pembuatan ya, lama waktu ini nanti tergantung kegiatannya nanti apa ya, kualitasnya seperti apa. Seperti kemarin terkait konser yang sifatnya event nasional ini bahkan kita bisa seminggu ya, seminggu kalau penerbitannya cepat saja. Tapi terkait kesiapan dari panitia untuk menjamin secara sistem keamanan di sana saling koordinasi ya interaktif dengan panitia ini bisa seminggu untuk bisa diterbitkannya izin keramaian. Sehingga batasan-batasan waktu yang saya sampaikan tadi ada 14 hari, 21 hari, 30 hari ini memang digunakan untuk hal itu, untuk waktu space untuk koordinasi bagaimana sistem pengamanan dari panitia, bagaimana sistem pengamanan dari pihak penyelenggara kegiatan keramaian tersebut. Sehingga adalah batas-batas waktu 14 hari, 21 hari, 30 hari untuk mengajukan izin keramaian ke pihak kepolisian seperti itu.
0: Oke, baik. Lalu terkait dengan syaratnya ini Pak untuk pengajuan perizinannya sendiri nih ya untuk sebuah event kegiatan.
1: Baik, terkait persyaratan sendiri ini memang fleksibel saja persyaratannya tergantung kegiatannya ya, tergantung kegiatannya. Tapi secara substansi adalah izinnya ini ada beberapa syarat yang ada di Perpol nomor 7 ini. Yang pertama udah pasti data diri dari penanggung jawab itu baik KTP, KK, akta lahir. Terus yang kedua terkait profil daripada kegiatan ya, entah itu bisa dalam bentuk lembaran yang menyampaikan tujuan, maksud, jam, tanggal, hari kegiatan, itu profil kegiatan. Terus yang ketiga adalah tergantung nanti di mana tempat ini akan dilaksanakan. Semisal akan dilaksanakan di contoh di Merauke, di GOR misalnya, otomatis harus memiliki surat rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga seperti itu. Terus di wilayah itu kan pasti ada distrik, ada kelurahan, harus mengetahui lurah maupun distrik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah surat pernyataan ya. Surat pernyataan bahwasannya kegiatan ini panitia A yang melaksanakan akan dilaksanakan pada hari jam tanggal ini dan bersedia bertanggung jawab apabila ada hal-hal yang sifatnya di luar daripada rundown perjanjian. Nah, nanti ini surat pernyataannya sifatnya fleksibel, kita tidak memiliki format yang baku. Yang jelas empat poin ini harus disampaikan ke pihak kepolisian.
0: Baik, Pak Kasat, ini ada atensi yang gabung lagi nih ya. Selamat pagi Mbak Deci dan juga narasumber. Maaf, saya Pak Marius di Kelapa 5. Ingin bertanya seumpamanya nih Pak, masyarakat ya, kita masyarakat buat izin untuk surat yang berkaitan dengan demo nih ya, kira-kira berapa hari pengurusannya? Apakah umum, umpamanya ada anarkis, apakah penanggung jawab dapat dipidana? Lalu kemudian kelompok-kelompok apa saja yang dapat melaksanakan demo nih Pak, atau unjuk rasa mungkin ya. Terus kalau miras pabrik izinnya dari mana Pak? Apakah miras lokal dapat juga dibuatkan izinnya? Oke, mohon arahannya. Terima kasih untuk Pak Marius di Kelapa Lima ya. Oke, baik.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Marius tanggapan maupun pertanyaannya. Terkait aksi unjuk rasa sebenarnya, kalau bahasa bakunya ya, aksi unjuk rasa demo. Nah, ini perlu diketahui masyarakat yang dulu sempat saya sampaikan juga terkait aksi unjuk rasa. Nah, tentunya aksi unjuk rasa ini akan berbeda dengan izin keramaian. Pihak kepolisian tidak berhak memberikan izin boleh atau tidak terkait hal-hal yang berbau hak asasi manusia. Seperti itu. Jadi perizinan ini perlu masyarakat ketahui bahwasannya ini tidak berlaku, satu, pada aksi unjuk rasa. Terus yang kedua, ibadah. Terus yang ketiga, itu pernikahan. Dan yang keempat, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi pihak kepolisian, kadang-kadang itu kita masuk surat, Mbak. Masuk surat, izin melakukan nikah, izin melakukan ibadah. Nah, kita pihak kepolisian sesuai dengan perpol itu tidak bisa mengatur orang ini akan atau kelompok masyarakat ini boleh atau tidak melakukan ibadah. Nah, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hak asasi manusia itu silakan masyarakat melaksanakan. Pihak kepolisian hanya sifatnya diberikan pemberitahuan saja. Tapi hal-hal yang sifatnya konvoi, pawai, arak-arakan, konser, nobar yang dekat-dekat ini akan dilaksanakan, itu wajib halnya disampaikan atau pihak kepolisian berwenang untuk memberikan izin boleh atau tidaknya. Tapi yang sifatnya hak asasi manusia yang saya sampaikan tadi itu beberapa hal, ada 4 hal itu pihak kepolisian tidak bisa mengaturnya. Silakan masyarakat mau ibadah, silakan ibadah. Masyarakat melakukan pernikahan, silakan. Nah, begitu juga aksi unjuk rasa. Pihak kepolisian tidak bisa melakukan atau menerbitkan izin keramaiannya. Itu nanti masuk ke Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Regulasinya baru lagi nanti itu Pak Marius, baru lagi. Nah, undang-undang ini mengatur terkait aksi unjuk rasa, di mana pemberitahuannya itu H-3. Jadi misalnya sekarang mau atau kapan mau melakukan aksi unjuk rasa, hari Senin misalnya, minimal-minimal itu hari Jumat sudah menyurat ke pihak kepolisian. Yang suratnya ini tidak ada nomenklatur yang sifatnya izin melakukan demo, tapi memberitahukan kegiatan masyarakat aksi unjuk rasa, di mana, jam berapa, dari elemen mana. Nah, hal-hal inilah yang perlu masyarakat ketahui, sehingga aksi unjuk rasa ini hanya diberitahukan ke pihak kepolisian yang diwajibkan minimal H-3, dan pihak kepolisian pada saat itu harus melakukan penelitian, berkoordinasi ke pihak penanggung jawab. Nah, terkait yang nanti bertanggung jawab siapa ketika akan ada, ketika ada rusuh, ketika ada tindak pidana nanti, otomatis yang akan bertanggung jawab adalah penanggung jawabnya. Di KUHP baru yang sampaikan tadi sudah diatur semua, ketika kegiatan masyarakat, ketika kegiatan-kegiatan yang sifatnya unjuk rasa, pernikahan, ibadah, di dalamnya terjadi keributan, terjadi gangguan kapnimas, yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab daripada kegiatan tersebut. Seperti itu, Mbak. Terus yang saya ingat saya tadi ada pertanyaan terkait ini ya, miras ya?
0: Iya, betul.
2: Terkait miras. Ini terkait miras, kami dari pihak kepolisian, dimanapun kepolisian nasional ini, Polri, ya, itu tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan ada tidaknya miras ini, baik lokal maupun yang sifatnya berlabel ini, ya, merek. Nah, ini silakan Pak Marius untuk berkoordinasi ke teman-teman Pemda, mungkin dalam hal ini PTSP, terkait penjualan izin edarnya, seperti itu.
0: Baik, itu terkait dengan beberapa agenda kegiatan yang sifatnya ya dari Polres Merauke bisa mengeluarkan surat izinnya dan juga tidak ya, seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Marius di Kelapa Lima. Tentu ini juga menjadi edukasi penting bagi kita semua masyarakat, sehingga nanti besok suatu saat siapa tahu ya Pak ya ada mungkin kegiatan yang namanya unjuk rasa dan lain sebagainya, jangan sampai ada yang menyalahkan dari institusi Polres Merauke ya, ya karena sifatnya hanya diberitahukan bahwa ada sebuah kegiatan mungkin unjuk rasa, ibadah dan lain sebagainya seperti itu Pak. Iya, Bapak Kasat, kita sudah di akhir dari perjumpaan kita nih ya untuk program acara patroli udara. Iya, hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih apa ya terkait dengan topik kita hari ini, yaitu tata cara pembuatan SKCK online dan juga perizinan dari Kepolisian Resort Merauke. Silakan Pak.
1: Ya, baik, terkait SKCK online. Nah, ini saya terima kasih kepada RRI Merauke sudah mengundang kami ke sini. Bagi para pemirsa, para pendengar RRI, pada kesempatan yang baik ini tentunya membantu kami dari pihak kepolisian khususnya Polres Merauke untuk mensosialisasikan terkait pelayanan kami khususnya di SKCK ini yang berbasis online ya, berbasis online. Jadi masyarakat jangan ragu, jangan sungkan ketika ada kendala ya, ketika ada kendala di rumah maupun di kantor dimanapun, silakan ke Polres untuk menanyakan, bahkan nanti kita akan bantu terkait penguruskan penerbitan SKCK online ini. Kami memahami bahwasannya masyarakat kita, warga kita di Kabupaten Merauke banyak yang belum mengetahui, bahkan yang sifatnya ini belum melek digital ya, baik belum memiliki HP yang Android, jaringan internet yang terbatas, sehingga ini memerlukan waktu bagi kami sendiri dari pihak kepolisian khususnya di Polres Merauke untuk membantu sosialisasi, membantu penerbitan SKCK online bagi teman-teman yang terkendala di lapangan ya. Bagi yang sudah menerbitkan, yang sudah mau menerbitkan, bermohon secara online, mengetik secara sadar, kami ucapkan terima kasih. Tapi bagi yang belum atau terkendala ini, silakan ya, silakan ke Polres Merauke, kami dengan senang hati membantu warga masyarakat Kabupaten Merauke untuk menerbitkan SKCK-nya.
0: Baik, terima kasih banyak juga untuk kehadirannya Pak ya dalam program acara patroli udara di hari ini. Kasat Intelkam Polres Merauke AKP Imade ASTRKS IKMH, sehat juga Pak ya bersama semua anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang ya, ada di wilayah hukum Polres Merauke. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini dialog interaktif kita patroli udara, dan kita akan berjumpa kembali di edisi Rabu depan dengan topik yang berbeda. Saya Dici Sampe dan selamat pagi.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.
4: Hasil dari renungan.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Kait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
3: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
3: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan kan.
3: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS